1,2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Pagi Teman Pro 2.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: tuh di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

BUMN atau buat teman terbaik kamu.

Alright, teman berdua. Kemarin 77 udah lewat ya, udah beberapa hari yang lalu, udah satu minggu yang lalu teman berdua. Cuman momentum belanja daring flash sale 77 yang berbarengan dengan musim liburan di awal tahun ajaran baru memicu lonjakan drastis volume logistik PT Pos Indonesia hingga menembus angka ekstrim teman berdua. Tebak berapa? 165 ton barang per hari. Gila sih ya, berdasarkan catatan performa korporasi, lonjakan tersebut setara dengan kenaikan tonase sebesar 37,5% dibandingkan aktivitas operasional pada hari-hari biasa, yang mana umumnya itu rata-rata hanya berkisar di angka 120 ton per hari. Gila, naiknya banyak banget teman berdua, dan ini tentu saja menunjukkan ekonomi sedang bergerak aktif nih. Jadi bisnis berputar, kayak UMKM semakin mendapatkan keuntungan, dan momen ini juga karena berbarengan dengan anak sekolah mulai masuk kuliah SD, SMP, SMA gitu. Jadi terus mendorong perputaran uang di sektor transportasi dan juga jasa logistik, guys. Jadi sebenarnya kita tidak bilang kayak masyarakat terlalu banyak membeli. Kenapa tidak gitu teman berdua, namanya juga kita butuh ekonomi ini terus berputar teman berdua. Jadi ya harus seperti itu. Kalau memang kamu mau beli barang-barang kamu, beli. Oke, kita lanjut teman berdua, lagu dari Daya with Sit Still.

Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Pro2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Para selamat pagi teman Pro2.

0: orang mau untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa berhenti karena ketergantungan tubuh memaksa dia untuk menggunakannya.
1: Dia tidak bisa mengontrol hal itu.
0: Tidak bisa mengontrol, makanya pentingnya rehabilitasi. Apalagi sasaran utama ini kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk, kan sudah terbiasa, iya, jadi mudah untuk masuk. Nah, ditawari sehingga mungkin mereka percaya bahwa itu jadi doping untuk fisiknya lebih kuat dan sebagainya untuk

0: kalau kita berbicara tentang narkotika, pasti setiap kita punya gambaran yang berbeda-beda pula. Misalkan tentang seseorang yang hidupnya berantakan, seseorang yang jauh dari keluarga, seseorang yang hidup dengan kecanduan, dan bahkan kita mungkin masih berpikir kalau narkotika itu sangat jauh dari kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya sebenarnya narkotika itu sangat dekat dengan kita dan bahkan bisa mendekati kita lewat hal-hal yang terlihat sederhana. Misalnya ajakan dari teman, rasa penasaran, ataupun kalimat-kalimat sepele kayak ah coba dulu aja lah, sekali aja gitu. Nah kali ini di Stereotype Podcast kali ini bersama saya Dila dan bintang tamu spesial kita Kak Domi ya Kak.
1: Halo iya, Kak Domi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak. Nah kita akan membahas tidak hanya tentang bahaya dari narkotika ini, tapi kita juga akan mengenali berbagai hal tentang narkotika dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Nah pada intinya nanti kita akan semakin menyadari bahwa sebenarnya narkotika ini memang sangat-sangat berbahaya. Bukan begitu Kak Domi?
1: Memang sangat berbahaya, makanya kita harus banyak promosi biar orang tahu bahwa narkoba itu berbahaya ya, sehingga kita jangan dekat-dekat begitu ceritanya.
0: Nah kalau di rating nih dari 1 sampai 10 seberapa berbahaya sih narkoba itu Kak?
1: Kalau mau di rating 1 sampai 10 dia mungkin berada di posisi 10
0: ya, atau bahkan iya. 11 dari
1: bisa
0: 10 11. Ya
1: kalau seandainya dikasih range-nya sampai 11-12an mungkin dia ada di atas 10,
0: di atasnya 10 itu iya. Oke, itu berbahayanya memang untuk diri kita tapi dari untuk lingkungan juga berbahaya ya Kak, gimana tuh Kak?
1: Dampak dari narkoba itu memang sangat luas. Jadi tidak hanya fisik tetapi juga mental orang yang menggunakan, bahkan juga berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mungkin kalau kita melihat generasi muda itu yang kita takutkan. Karena kita tahu bahwa generasi muda ini adalah fondasi dasar yang lagi dibangun negara untuk mempersiapkan generasi emas di 2045. Ya, nah bayangkan kalau generasi emas yang kita gadang-gadang di tahun 2045 kita mau capai dengan baik, hasilnya diharapkan emas, tapi kita takutkan bukan emas yang kita capai, malah mungkin bisa tua. Itu yang kita takutkan, sehingga memang karena yang kita takutkan adalah ketika generasi-generasi muda ini terlibat di dalam dunia peredaran narkotika, maka dengan dampak narkoba yang berdampak terhadap fisik dan mental ini, maka cita-cita yang diharapkan tidak akan tercapai. Karena narkoba juga memiliki sifat ketergantungan yang luar biasa. Dia harus terus menerus, apalagi kalau generasi muda itu dia memiliki umur yang panjang. Nah ini menjadi target utama dari dunia peredaran narkoba atau orang jahat nih. Karena memang sifatnya ketergantungan. Jadi anak-anak muda masih memiliki umur yang panjang. Hari ini dia pakai, dia masih membeli lagi, membeli terus, karena dia punya jangka waktu pemakaian yang panjang. Sehingga mereka jadi sasaran atau pangsa pasar yang besar. Nah sehingga itu yang kita takutkan di generasi muda kita.
0: Kalau targetnya orang tua kayak ah bentar lagi ini mah udah ini
1: sudah selesai. Makanya salah satu sasaran empuk kita adalah generasi muda. Nah berbicara soal generasi muda, terlebih mungkin kalau usia-usia mungkin kelompok remaja sampai dengan kelompok mungkin usia-usia sebelum 21 atau usia-usia
0: sekolahan berarti ya Kak?
1: Ya remaja akhir. Dari survei yang dilakukan, jadi survei prevalensi terhadap penyalahgunaan narkoba di tahun 2025, survei yang terakhir itu kita berada pada posisi sekitar 4,15 juta orang yang menggunakan narkotika. Nah hampir seperempatnya itu adalah generasi muda yang tadi digadang-gadang untuk Indonesia Mas tadi. Nah kalau seperempat berarti mungkin hampir sekitar 1 jutaan yang generasi muda kita yang menggunakan narkotika. Nah sehingga dia tidak mewabah kemana-mana, merebet kemana-mana, karena tidak hanya berdampak diri sendiri tetapi bisa kayak lingkungannya.
0: Ya, apalagi keluarga terdekat.
1: Justru malah orang-orang terdekat yang mungkin bisa terkontaminasi lagi dengan beranak. Sehingga kampanye seperti mungkin melalui Stereotype podcast hari ini cukup membantu kami. Terima kasih sebelumnya. Karena mungkin melalui
0: sudah datang ya, Kak.
1: Baik, melalui momentum seperti ini kita saling sharing atau saling membagi informasi. Jadi efektif, efisien, semua bisa berjalan tanpa harus war-war program anggaran yang besar-besar. Tetapi yang penting tujuan kita tercapai, bahwa mengedukasi, memberikan informasi itu menjadi memang sangat penting.
0: Nah, tindakan preventif lebih baik ya Kak,
1: lebih baik daripada sudah terlanjur. Apalagi tadi adiksi tadi, ketergantungan tadi, sifat dari narkotika, sehingga mudah susah untuk memang dia lepas dari peredaran.
0: Keluar dari itu
1: keluar
0: susah
1: dari
0: gitu
1: peredaran,
0: ya Kak. Nah sebelum kita ngomong lebih jauh nih, kan narkotika itu ada banyak sekali jenisnya ya Kak. Nah itu adakah jenis tertentu yang lebih berbahaya dibandingkan yang lain, apa semuanya mempunyai bahayanya sendiri-sendiri gitu?
1: Iya, narkotika itu sendiri sebenarnya mungkin kalau kita baca pada Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, di mana ada banyak penggolongan narkotika. Jadi narkotika itu digolongkan dalam 3 bagian, golongan 1, 2, dan 3. Nah yang paling berbahaya itu adalah golongan 1. Jadi golongan 1 itu tidak digunakan untuk alasan apapun.
0: Oh, termasuk medis?
1: Termasuk medis, hanya digunakan untuk penelitian, tapi itu pun harus izin dari Kementerian Riset dan Teknologi.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya seperti penggunaan ganja.
0: Oh, ganja itu masuk golongan satu.
1: Termasuk golongan satu.
0: Padahal ladang ganja ini.
1: Pernah ada kasus mungkin di salah satu daerah yang pernah menanam ganja untuk alasan pengobatan istrinya dan sebagainya. Itu memang tetap diproses secara hukum karena undang-undang kita belum memperbolehkan
0: ganja
1: itu.
0: Dia
1: masih masuk dalam golongan satu yang memang hanya untuk penelitian, tidak untuk alasan apapun. Nah, berbeda dengan yang golongan yang kedua dan ketiga. Nah, kalau golongan yang kedua dan ketiga itu bisa digunakan untuk pengobatan. Golongan dua dulu ya. Kalau golongan dua itu memang bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi dia menjadi alternatif terakhir dari dokter.
0: Setelah nggak ada yang lain.
1: Tetapi harus atas persetujuan dokter. Jadi, kan dokter minimal memahami orang ini kondisinya seperti ini, umurnya sekian, sehingga dosis yang diberikan harus tepat sehingga setelah akhir dari penggunaan tidak menimbulkan ketergantungan atau adiksi tadi. Nah, kemudian yang ketiga
0: contohnya
1: itu,
0: apa, Kak, kalau golongan
1: itu? Itu biasanya lebih banyak pada penggunaan obat-obat bius yang di rumah sakit dan seperti itu. Mungkin mereka
0: operasi
1: menggunakan
0: gitu-gitu ya,
1: untuk operasi-operasi besar seperti itu. Mungkin kadang-kadang mereka menggunakan tipe yang seperti ini, tetapi itu sudah alternatif terakhir.
0: Lagi ada yang lain,
1: selagi yang lain
0: dulu.
1: Kemudian yang berikut juga adalah yang golongan tiga. Nah, golongan tiga ini banyak digunakan oleh dokter untuk pengobatan. Nah, itu ada beberapa obat tertentu yang memang digunakan dokter untuk pengobatan setelah misalkan pengobatan dengan obat tipe ini mungkin sudah
0: mempan
1: sehingga mereka menaikkan dosis atau menggunakan tipe yang skala lebih tinggi untuk pengobatan. Tetapi lagi-lagi itu di bawah pengawasan dokter, makanya berobat harus ke dokter, bukan berobat di pengobatan yang gimana-gimana begitu. Jadi yang tidak resmi, sehingga mudah dikontrol. Nah, sebenarnya ada gunanya. Ketika misalkan tiba-tiba kita pergi di satu daerah, tiba-tiba kita tidak tahu tiba-tiba ada pemeriksaan
0: gitu ya.
1: Nah, diperiksalah kita tes urin dan sebagainya, tiba-tiba terdeteksi hasilnya kita positif.
0: Padahal kita tidak pakai
1: nih. Kita menggunakan untuk pengobatan sebenarnya. Nah, bagaimana
0: bukan
1: kita meyakinkan penyidik atau meyakinkan pemeriksa, penyelidik dan sebagainya? Salah satu caranya hanya bisa dengan itu. Membuktikan bahwa kita betul-betul menggunakan untuk pengobatan, bukan penyalahgunaan. Itu adalah dengan cara
0: surat dari dokter gitu.
1: Dari dokter bahwa saya menggunakan pengobatan.
0: Jadi, itu misalnya kayak obat penenang gitu. Kita kan
1: ada beberapa kategori obat tertentu, kategori penenang atau obat-obat tertentu yang memang dipandang dokter memang harus diberikan untuk mengatasi itu. Tapi itu secara resmi tidak disalahgunakan. Yang menjadi masalah adalah
0: disalahgunakannya. Nah, itu tuh kalau udah disalahgunakan, ketergantungan, nah yang rugi kan sendiri ya.
1: Karena itu dia dokter kan memahami sekolah kedokteran dan sebagainya.
0: Sejauh mana ini boleh dipakai.
1: Iya.
0: Nah, itu kan kita udah tahu beberapa jenis-jenisnya itu ya, Kak. Kalau untuk seseorang yang menggunakan narkotika itu, kita bisa lihat dari luarnya saja kah gitu?
1: Sebenarnya mungkin untuk mendeteksi, mengetahui orang secara kasat mata ya. Dari luar saya memandang seseorang mungkin agak susah. Karena apalagi dia di tahap awal penggunaan. Jadi hari ini mungkin saya baru mau mencoba sekali. Mungkin tidak begitu kentara, tidak begitu kelihatan ya. Mungkin pada saat obat ini mungkin lagi bereaksi, tergantung tingkat dosisnya juga. Bagaimana sih reaksi yang timbul pada saat obat ini lagi bekerja, mungkin agak sedikit kelihatan. Tetapi tergantung juga seberapa besar dosis yang dia pakai dan sebagainya. Nah, biasanya kalau berawal dari awal pakai ini, orangnya tidak berhenti untuk memakai, mulai masuk pada kategori memakai secara rutin, lalu mulai masuk pada teratur pakai, sampai kemudian menjadi dia candu. Nah, pada saat dia candu atau sudah mulai teratur pakai, hari ini pakai, mungkin besok harus pakai lagi. Pokoknya rutin setiap hari. Nah, pada tahap-tahap seperti itu biasanya agak sedikit kentara sih sebenarnya. Misalkan kita lihat orangnya suka mengurung diri di dalam kamar karena mereka takut ketahuan. Persepsinya mereka kan oh ya begitu saya keluar takut ditangkap aparat dan sebagainya. Okay. Kemudian biasanya ada sayat-sayat di tangan ya, karena mereka berasumsi bahwa ketika kita mengisap darah, jadi pada saat mungkin dia lagi sakau, tubuhnya memang lagi mau membutuhkan, baru produknya tidak ada. Nah, mungkin karena tidak ada uang untuk membeli, atau misalkan karena ada uang tetapi stok yang dikirim belum nyampe dan sebagainya, kan saat dia sudah teratur pakai kan bagaimanapun juga ketika dia lagi mau otaknya harus mencari cara. Nah, salah satunya adalah menghisap kembali darah, menyayat badan, menghisap darah karena yang terbersih di otak mereka sisa pemakaian dari sebelumnya itu masih masih tersimpan. Nah, sehingga untuk memuaskan pikirannya. Nah, kemudian kadang-kadang suka agresif. Kemudian kadang-kadang begitu dilihat dari kondisi fisik mulai ada penurunan berat badan. Kemudian ada kadang-kadang sering identik dengan mata merah. Kemudian kadang-kadang sering disertai dengan jarang mandi. Itu pada saat karena mereka percaya halusinasi tadi. Karena salah satu dampaknya juga halusinasi. Jadi di halusinasi tadi mereka beranggapan bahwa ketika saya mandi narkotika yang seharusnya dalam tubuh itu ikut terhanyut terbawa air.
0: Tapi mereka itu sebenarnya mau menghilangkan itu dari tubuhnya,
1: makanya,
0: ya.
1: Iya. Nah, makanya stoknya harus selalu ada biar nanti di side-side lagi. Nah, makanya mereka jarang mandi seperti itu. Tetapi dan sering diikuti dengan tindakan-tindakan kriminal. Membobol ATM dan sebagainya, atau misalkan kasus pengeroyokan dan sebagainya karena dibawa pengaruh dari obat-obat ini. Tapi sebenarnya juga tanda-tanda seperti ini juga kayak seperti badan berat badan menurun dan sebagainya itu juga banyak dijumpai di penyakit-penyakit di dunia-dunia kesehatan sih sebenarnya. Nah, kadang juga berdampak terhadap gangguan mental sehingga ada yang depresi, kadang seperti orang gila dan sebagainya menunjukkan
0: plenger,
1: hal-hal
0: kata gitu ya. Seperti plenger.
1: Iya, seperti itu, bicara pelo, kemudian ngelantur pokoknya
0: gitu ya.
1: Tidak nyambung, lola, lalot dan pokoknya dibicarakan sesuatu, mungkin sesuatu yang lucu, mungkin kita sudah tertawa mungkin 2 menit kemudian
0: mikir gitu ya.
1: Dan lu tertawanya belakangan kan lucu jatuhnya.
0: Siapa tuh?
1: Lalot. Jadi akhirnya tetapi memang itu banyak jumpai juga di penyakit-penyakit lain. Dan memang salah satu cara hanya untuk membuktikan bahwa orang ini betul-betul menggunakan narkotika atau tidak, pemeriksaan urin atau pemeriksaan rambut.
0: Rambut?
1: Iya, karena kalau rambut dia memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Jadi mungkin kalau pemeriksaan urin mungkin dalam waktu beberapa hari atau dalam minggu ini mungkin sudah tidak terdeteksi karena seiring pergantian urin dan sebagainya sudah selesai. Tetapi mungkin kalau di pemeriksaan rambut itu memiliki jangka waktu yang mungkin sekitar 2-3 bulan itu masih terdeteksi penggunaan 2-3 bulan sebelumnya.
0: Nah, itu kan kalau kita melihat tanda-tanda dari luarnya aja ya Kak. Tapi ada gak sih orang yang ternyata dia pengonsumsi narkotika gitu tapi hidupnya baik-baik aja gitu, masih berprestasi, masih bekerja seperti biasa, tapi ternyata dia pengguna? Apa memang nggak ada, apa tergantung dosisnya tadi, kembali
1: ya,
0: lagi ke gitu.
1: Lagi-lagi tergantung dosisnya. Jadi mereka mengatakan rupa mungkin mereka memakainya pada saat momentum tertentu.
0: Nah,
1: jadi kita mengambil contoh misalkan dia pada saat dia dosisnya sudah kecil, pada saat mungkin dia hanya sekedar kayak pada saat momentum misalkan dia lagi punya aktivitas minggu ini, aktivitasnya padat, misalkan dia harus konser di sini pagi, siang di tempat lain, malam harus ke sebelah, lusanya ke sini lagi, belum urusan keluarga dan sebagainya, sehingga mereka mungkin menggunakan momentum saja. Jadi momentum di mana yang mereka gunakan, mereka menggunakan mungkin dengan dosis yang mungkin tidak agak skalanya agak kecil.
0: Tapi tetap itu adalah penyalahgunaan.
1: Dan yang kita takutkan adalah keseringan pakai karena aktivitasnya yang kemudian mepet-mepetan dan kemudian sudah mulai full aktivitas lalu berlanjut ke yang besar
0: lainnya. Nah kan kita tahu ya, sama-sama tahu itu sangat-sangat berbahaya dan efek domino dari hal itu tuh sangat-sangat banyak juga ya Kak. Tapi kenapa sih seseorang tuh tetap bisa terjerumus ke dalam hal tersebut gitu Kak? Biasanya kenapa?
1: Ya, salah satu alasan orang bahkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNN dengan beberapa universitas terkait alasan-alasan pemakaian. Nah, salah satu banyak responden yang ketika ditanyakan apakah Anda tahu bahaya narkoba? Hmm. Mayoritas menjawabnya hampir 50%-nya tahu bahaya narkoba itu seperti apa.
0: Tetapi dari kecil kita udah di ini kan.
1: Iya. Sudah di gitu. Dari TK, SD, SMP sudah dikenali, apalagi dengan gencarnya media sosial, orang bisa akses apa saja, kemudian ada pengetahuannya. Nah, mereka tahu bahaya narkobanya seperti ini, mereka mau, tapi mereka mau menggunakannya. Nah, banyak yang kemudian masuk dalam gaya hidup ya. Banyak juga gaya hidup saya mau menggunakan ini karena memang lagi ngetren. Nah, yang ini yang kita takutkan
0: FOMO,
1: di ya FOMO, dan ini kita takutkan juga di anak-anak muda kita, apalagi kan generasi-generasi muda yang masih remaja, sifat keingintahuannya,
0: penasarannya itu
1: sangat tinggi dan sebagainya. Nah, begitu padahal mereka tahu sudah diberikan sosialisasi dan sebagainya. Nah, begitu mereka sudah memakai karena mungkin merasakan efek sesaat yang mungkin menurut mereka baik, atau yang apa yang diinginkan dirasakan sesuai dengan dipromosikan obat ini mungkin dapat, walaupun dapat enak di awalnya susah di akhirnya. Mereka akhirnya karena sifat narkoba yang ketergantungan dengan fisik yang memang masih masih remaja, masih belum terlalu kuat dibandingkan orang dewasa, akhirnya mereka terjerumus ke dalam. Nah, kemudian soal kenapa banyak orang memakai, kenapa mereka mau terus juga melanjutkan ini secara terus menerus, salah satunya adalah karena sifat dari narkotika yang saya sampaikan di awal tadi, baru sifat ketergantungan. Mungkin orang mau untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa berhenti karena ketergantungan tubuh memaksa dia untuk menggunakannya lebih.
0: Nah, jadi dia tidak bisa mengontrol hal itu ya, Pak?
1: Tidak bisa mengontrol, makanya pentingnya rehabilitasi. Nah, karena di pusat-pusat rehabilitasi memang selain terapi terhadap untuk mengembalikan orang ini, berbagai macam terapi dilakukan, mulai dari terapi fisik, mungkin obat-obatan tertentu yang membantu dia dulu untuk melupakan ini secara perlahan-lahan dan sebagainya. Jadi pentingnya rehabilitasi, soalnya kalau tidak direhabilitasi maka dia akan terbawa terus adiksi, sehingga dia meminta terus untuk penggunaan narkoba. Jadi itu memang beberapa alasan kenapa kemudian
0: seseorang bisa terjerumus,
1: maunya terus-terus meneruskan, terus-terus untuk menggunakan narkotika. Nah, kemudian satu hal lagi adalah kita harus tahu bersama bahwa narkotika ini adalah satu bisnis yang besar. Nah, kita tahu orang-orang yang membuat narkotika itu adalah bukan orang sembarangan.
0: Iya, betul.
1: Mungkin orang-orang pintar yang bagaimana dia meramu satu saat dicampur dengan saat A, campur-campur plus B, plus C, nanti hasilnya seperti ini dan sebagainya. Nah, mereka terus memproduksi saat-saat baru. Nah, saat-saat baru inilah yang kemudian dijual terus. Jadi membuat orang-orang yang memakainya juga penasaran. Kira-kira ini rasanya kayak apa ya? Kira-kira cara mendapat nanti hasil akhirnya setelah kita pakai seperti apa ya? Nah, rasa-rasa penasaran begitu yang kemudian terus orang mungkin susah untuk mau berhenti, apalagi dia posisinya sudah ketergantungan. Nah, plus biasanya kalau jenis-jenis narkotika baru ini kan belum termuat secara sah di dalam lampiran undang-undang narkotika ataupun juga di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Makanya untuk langkah hukumnya memang agak ribet karena belum termuat di dalam lampiran undang-undang. Nah, mungkin ada beberapa kasus di salah satu artis memang menggunakan salah satu saat di mana saat itu sebelumnya belum termuat di dalam lampiran undang-undang atau di Permenkes. Nah, sehingga ketika dia menggunakannya mungkin di luar negeri sudah termuat, jadi dilaporkan sebagai salah satu penggunaan obat-obat terlarang, salah satu obat terlarang. Tapi mungkin kalau di Indonesia kita belum memuatnya di dalam
0: tidak ada undang-undang yang mengatur
1: atau di peraturan Menteri Kesehatan pun belum termuat. Nah, sehingga itu yang dijadikan sebagai mereka menggunakan
0: motif,
1: menganggap
0: gitu.
1: Motif pakai saja karena ini belum ada, kita belum
0: masih bisa, boleh kok
1: masih
0: ini
1: boleh kok yang ini belum dilarang di Indonesia. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membantu mempercepat memperbanyak kasus penyalahgunaan, belum lagi keterlibatan aparat sendiri. Kita harus akui bahwa akhir-akhir ini mungkin kalau kita nonton di televisi banyak,
0: bahkan dari dalam penjara itu
1: sendiri
0: ya,
1: dalam penjara pun juga peredarannya dikendalikan dari dalam. Makanya banyak lapas juga bertransformasi dari menjadi tempat peredaran narkoba. Makanya beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, Kementerian Imipas bekerja sama dengan BNN dan beberapa lintas sektor terkait ada semacam operasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan kriminal lainnya yang terjadi di situ terus dilakukan oleh Kementerian Imipas dalam rangka menghapus image bahwa lapas bertransformasi tadi dan juga tentu institusi lainnya termasuk BNN sendiri. Kita banyak melakukan koreksi terhadap mungkin bagaimana mengantisipasi hal-hal yang kayak membantu mempercepat dari petugasnya sendiri terhadap proses peredaran narkotika sendiri.
0: Oke, oke. Nah, aduh, keren banget nih. Seru banget soalnya. Nah, kalau itu kan ada berbagai macam faktor yang tadi Kak Domi udah sebutkan. Nah, kita gak usah jauh-jauh nih, kalau di Belu ini sendiri itu faktor yang menjadi latar belakang seseorang bisa terjun itu kebanyakan apa, Kak?
1: Ya. Mungkin berbicara soal Belu, kita mungkin kasusnya tidak sebanyak yang di Jawa ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak ada kasusnya. Jadi data sudah membuktikan bahwa semua kabupaten kota atau semua wilayah Indonesia itu ada kasus narkotikanya. Cuman mungkin frekuensinya berbeda-beda. Nah, kita salah satu yang juga menjadi alasan BNN ini hadir di Belu itu adalah faktor perbatasannya kita. Kita tahu di perbatasan kita ini kan sudah dihadiahi dengan banyak pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan ekonomi, berbagai hal-hal yang bagus-bagus itu banyak didapatkan di Atambua. Nah, tetapi yang harus kita jaga juga bahwa adalah dengan kita ada di perbatasan, bukan hal-hal baik saja yang kita dapatkan, tetapi kejahatan antar negara juga bisa menghantui kita. Nah, salah satunya adalah peredaran narkotika. Beberapa kasus yang terungkap di wilayah Belu itu adalah banyak peredaran narkotika yang terjadi melalui tapal batas, baik dari Timor Leste-nya ke sini ataupun dari sini yang ke Timor Leste. Nah, oleh karena itu memang banyak pengawasan yang memang sudah dilakukan di PLBN sendiri ataupun juga beberapa tempat perlintasan. Tetapi kita tahu bersama bahwa mungkin kita perketat di PLBN, tetapi yang di pinggir-pinggir PLBN
0: yang
1: ini kan hanya
0: tahu, ya?
1: Yang tidak tahu, dan ini hanya sungai kering, kali kering yang kemudian mudah untuk dilintasi. Jadi logikanya saya mau mencuri, lalu ngapain kemudian saya harus melewati tempat yang di pemerintah
0: ya?
1: Sudah ada orang tahu bahwa ada petugasnya.
0: Jalan tikus yang lain gitu ya.
1: Mending saya jalan tikus. Nah, jalur tikus inilah yang kemudian sangat dikhawatirkan. Nah, beberapa kasus yang ada ini kan beberapa yang ditemukan. Nah, sisa yang kemudian berjalan melalui yang tidak ditemukan pasti ada banyak. Itu alasan perbatasannya ya. Kemudian yang berikut salah satu kebiasaan bukan budaya ya, kebiasaan dari masyarakat kita. Mungkin baru bergabung di wilayah Atambua, tetapi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras itu juga membantu proses. Jadi sebenarnya alkohol, rokok itu merupakan pintu masuk. Jadi kalau orang sudah menggunakan narkotika, maka ya sudah dalam keadaan mabuk, teler dia, maka mudah untuk dia terjerumus ke dalam. Kita lihat saja acara-acara party atau acara itu kan selalu di atas jam-jam 10-an itu akan full dengan yang itu. Ini kita baru baru di pintu masuk nih. Kita tidak tahu perkembangan dengan kita di perbatasan, perkembangan anak-anak di zaman itu, generasi muda pada saat itu 20 atau 30 tahun lagi, siapa tahu mungkin seperti di kota-kota besar, mungkin mau pergi klub malam harus nyabu dulu atau harus pakai ini dulu dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 30 tahun ke depan. Makanya langkah antisipatif memang sangat penting. Ya, mudah-mudahan tidak sih. Nah, kemudian kalau ukuran Belu, yang satu kita khawatirkan adalah soal tenaga kerja. Nah, tenaga kerja kita tahu bahwa dari Timor ini kan didistribusi ke perusahaan-perusahaan sawit atau yang di Kalimantan, di Papua, ataupun juga di Malaysia atau di luar-luar negeri itu kan sangat banyak. Nah, selama ini mungkin kita tidak pernah hidup di kota besar, lalu tiba-tiba pergi ke satu kota besar
0: yang itu sangat mudah didapatkan,
1: mudah didapatkan. Plus modal dasar kebiasaan mengkonsumsi alkohol mabuk ini sudah ada. Nah, yang kita takutkan karena banyak juga di tidak semua ya, tetapi dalam tanda kutip mungkin ada beberapa tempat yang mungkin pada saat mereka memanen sawit itu kan butuh fisik yang lebih. Ditakutkan kemudian di situ ada peredaran-peredarannya, apalagi sasaran utamanya kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk karena sudah terbiasa, jadi mudah untuk masuk. Nah, ditawari sehingga mungkin mereka percaya bahwa itu jadi doping untuk fisiknya lebih kuat dan sebagainya untuk memanen kelapa sawit atau untuk proses pekerjaannya. Nah, tetapi 2-3 tahun kemudian sudah sakit-sakitan, dikirim balik perusahaannya karena sakit-sakitan. Makanya pentingnya memang pengawasan sih sebenarnya dan edukasi seperti ini.
0: Betul, emang tindakan preventif di awal itu sangat-sangat perlu ya, Kak. Nah, tapi ketika seseorang sudah terjerumus, sudah kecanduan, tapi tetap ada hal-hal untuk kembali menjadi normal lagi ya, Kak, gitu. Kayak masih ada peluang lah untuk kembali
1: masih ada
0: sehat.
1: Peluang, masih ada harapan kok masih untuk kembali harapan. Beda kalau misalkan dia membantu mengedarkan, nah itu tentu kasusnya pidana. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan karena salah menggunakan untuk diri sendiri dan sebagainya, terlebih untuk diri sendiri, bisa juga dilakukan proses rehabilitasi, bisa masih bisa kembali. Dan rehabilitasi ini menjadi pilihan yang tepat kalau kita terlanjur menggunakan atau keluarga kita terlanjur menggunakan. Jadi proses rehabilitasi itu prosesnya panjang, jadi sesuai dengan tingkat pemakaiannya dan sebagainya. Dan biasanya akan diasesmen dulu orangnya memiliki kondisi seperti ini dan sebagainya, apakah harus dia rawat jalan atau rawat inap. Terus nanti kalau memang diputuskan rawat jalan, nanti akan terhubung dengan timnya kami, tim rehabilitasi, untuk melakukan rehabilitasi. Tapi kok kalau misalkan ini sampai pada memang tahapan yang memang sudah wajib untuk dilakukan rawat inap
0: gitu ya,
1: untuk 24 jam, maka biasanya kita mengirim ke pusat rehabilitasi BNN di Bogor, di Lido, ataupun juga pusat rehabilitasi BNN terdekat yang menyelenggarakan rawat inap. Nah, di sana memang terapinya mulai dari fisik, kemudian sosial dan sebagainya. Jadi segala aspek itu dilakukan untuk mengembalikan orang menjadi kembali sehat.
0: Tapi ada kan ya kak yang jadi sehat lagi, yang normal lagi, banyak sehat.
1: Jadi biasanya prosesnya di 6 bulan pertama itu dilakukan terapi. Kalau toh memang sampai 6 bulan belum berhasil, nanti back lagi 6 bulan lagi, kayak begitu. Sehingga sampai memang orang kembali berhasil.
0: Jadi memang dari si penggunanya juga ada niat untuk jadi kayak, kalaupun misalnya dari BNN udah berusaha, tapi dari dirinya sendiri
1: dia tidak mau keluar, ya susah juga, makanya memang butuh kerjasama dan sebagainya dari ini.
0: Nah kalau BNN sendiri kan memang kita sudah tahu dari awal, selain tindakan preventif yang selama ini sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika ini. Nah tapi kalau sebenarnya sejauh apa gitu peran BNN ini dalam menangani masalah narkotika gitu?
1: Ya, di BNN sendiri memang kita memiliki beberapa tugas pokok ya. Yang pertama mungkin yang tadi di pencegahan tadi ya, salah satu tindakan preventif, kita mengedukasi masyarakat sehingga orang tahu bahayanya seperti ini, tidak boleh menggunakannya. Kemudian yang kedua, kita ada namanya pemberdayaan. Nah di pemberdayaan ini sebenarnya sasaran kita itu adalah orang-orang yang terlanjur menggunakan narkotika yang tadi direhab tadi, supaya mereka keluar. Karena kan biasanya mereka setelah habis keluar dari pusat rehabilitasi kadang susah mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, karena stigma negatif, dikucilkan dan sebagainya. Padahal sebenarnya mereka sesama warga yang orang sudah bertobat dan sebagainya, harusnya diterima. Tetapi kadang-kadang masih ada image-image negatif dikucilkan dan sebagainya. Sehingga biasanya kita bekerja sama dengan dinas tenaga kerja atau dinas sosial. Biasanya kalau ada apa namanya pelatihan-pelatihan tertentu itu biasanya kita berikan. Tetapi kalau untuk yang di pusat-pusat rehabilitasi yang 24 jam tadi yang dibilang itu biasanya ada juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan begitu
0: di dalamnya ya?
1: Di dalamnya. Jadi itu juga untuk misalkan pada saat jam sekian saya harus menggunakan obat, pada saat jam sekian dia diajari yang itu, sehingga misalkan dia tidak mengingat, memorinya tidak kembali lagi untuk memakai dan sebagainya. Jadi terapinya memang sudah sangat spesifik sampai detail-detail seperti itu. Jadi mereka dibebani dengan keterampilan tertentu sehingga begitu dia menjalani rehabilitasi, proses untuk dia mengembalikan keterampilannya dia dan sebagainya, atau mungkin sebelumnya dia tidak punya keterampilan menjahit, dia diajarkan menjahit jahit, atau tukang bengkel dan sebagainya, itu diajarin sehingga begitu dia keluar dia bisa mendapatkan usahanya kembali.
0: Nah itu dia punya keterampilan,
1: punya
0: baru
1: keterampilan. Dia itu kegiatan pemberdayaan ya. Dan untuk di Belu sendiri di satu tahun lalu ya, kita melakukan kegiatan pemberdayaan di Silawannya. Jadi mungkin sasaran kita tidak kepada pengguna, mantan pengguna, tetapi kepada masyarakat yang rentan terhadap peredaran narkotika di tapal batas. Jadi mereka-mereka yang tinggal di pinggiran-pinggiran perbatasan, kita perbaiki ekonomi. Waktu itu kita dengan budidaya ayam broiler. Jadi tiba-tiba BNN ngurusnya ayam broiler.
0: Peternakan.
1: Jadi kami bekerja sama dengan teman-teman dari dinas peternakan, ada ibu dokter hewan dan sebagainya beberapa. Kita mereka memberikan informasi terbagaimana beternak hewan, kemudian sampai dengan tahapan penjualan sebagainya. Setidaknya dengan adanya aktivitas ekonomi
0: yang
1: ini
0: membuat
1: mereka mungkin ekonominya agak bagus, sehingga tidak menahan membuat
0: menahan godaan dirinya,
1: membentengi dirinya terhadap godaan-godaan di perbatasan, karena kan bisnis yang besar sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam prosesnya. Selain pemberdayaan, kita juga di pemberdayaan ini kita menciptakan namanya penggiat anti narkoba. Jadi di si pemerintah, swasta, sekolah dan sebagainya, kita menciptakan, memberikan bimbingan teknis kepada mereka. Setidaknya mereka melakukan kegiatan kampanye secara mandiri di institusinya. Nah, salah satunya seperti hari ini juga ini bagian dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan atau kemandirian dari instansi pemerintah membantu mengkampanyekan semangat stop narkoba atau anti penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian yang berikut adalah pemberantasan. Nah, di pemberantasan ini mayoritas diisi dengan teman-teman penyelidik atau penyidik dari bantuan dari Polri, dari Polres atau dari Polda. Kemudian ada juga penyidik dari ASN, penyidik dari ASN yang kemudian membantu untuk proses penyelidikan maupun penyidikan. Kemudian yang berikut adalah rehabilitasi. Nah, di rehabilitasi ini tugasnya adalah mengembalikan orang-orang yang
0: penyembuhan
1: penyembuhan. Jadi kita memandang orang-orang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri ataupun juga menyalahgunakan karena bukan untuk mengedarkan ya, menyalahgunakan untuk diri sendiri, itu kita menganggap sebagai orang-orang warga negara yang sakit yang perlu disehatkan kembali, makanya dilakukan rehabilitasi. Dan proses rehabilitasi seperti yang saya ceritakan yang tadi ya, bahwa itu waktu dan kerjasama dari orang ke bawah, dari orang juga.
0: Nah, berarti memang ya teman-teman dari BNN itu udah dari hulu ke hilir nih.
1: Hulu ke hilir kita lakukan
0: untuk semua melakukan pemberantasan narkotika ini gitu. Tapi tidak hanya BNN saja nih yang memang harus melakukan itu ya. Kita pun sebagai masyarakat kayak kita juga harus aware dengan hal ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, bukan pertanyaan ya, terakhir nih Kak. Mungkin dari Domi bisa gitu, kayak bagaimana sih seharusnya masyarakat ini bisa ikut membantu BNN ataupun membentengi dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika ini.
1: Supaya kita jangan terjerumus ke dalam peredaran narkotika, minimal untuk diri sendiri. Yang pertama bahwa kita pahami dulu apa sih sebenarnya bahaya narkoba. Walaupun variabel ini, pengetahuan ini sudah belum ini tentu otomatis bahwa orang tidak menggunakan narkoba. Buktinya banyak juga yang menggunakan narkoba. Tapi setidaknya kita memahami dulu bahayanya seperti apa. Kalau saya pakai, banyak orang bilang enak pakai narkoba. Tetapi image itu hanya sesaat. Jadi saya pakai sekarang 1-2 jam saya mendapatkan efeknya, tetapi setelah itu saya mulai dihadapkan pada persoalan-persoalan. Bayangkan kita memasukkan drop sejumlah obat ke dalam tubuh, kita suntik, kita minum, konsumsi, atau kita hirup, isap, dan sebagainya. Bayangkan tidak terkontrol jumlahnya. Dan saat-saat ini mempengaruhi ginjal kita, jantung kita, organ-organ tubuh kita untuk menerima pasokan obat yang kita konsumsi, sehingga berdampak terhadap kesehatan kita. Nah, jadi pentingnya pengetahuan bahwa image enak itu hanya sesaat, tetapi diikuti dengan hal-hal yang negatif, tidak baik, negatif lainnya. Kemudian yang berikut adalah kita wajib mengatakan tidak pada setiap ajakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, biasanya kalau melihat kondisi kita, anak-anak yang sering keluyuran malam, atau mungkin suka mabok-mabokan, atau mungkin kita yang misalkan lagi kebingungan mencari pekerjaan, kadang-kadang dimanfaatkan orang-orang yang, karena mereka-mereka yang mengedarkan narkoba itu orang-orang pintar nih. Nah, bisnis mereka bisnis. Jadi dilihat ada peluang, ini saya bisa masuknya melalui apa sih? Misalkan ini kayaknya dia lagi stres nih, ada utang yang belum dibayar. Nah, di saat kita lagi momentum-momentum seperti itu, memang solusi-solusi jangka pendek begitu kadang-kadang bisa menarik. Apalagi dia langsung tawarkan duitnya langsung di depan mata. Nah, sehingga mari kita menanamkan di otak kita bahwa setiap kali penggunaan narkotika itu jangan diikuti, karena memang mungkin dia memberikan kita imbalan tertentu tapi dampaknya akan sangat besar. Mungkin masalah hari ini teratasi tetapi
0: besoknya
1: 1000 permasalahan akan muncul lagi, karena ini berurusan dengan permasalahan hukum. Jadi kita pada tawari. Kemudian jangan sembarangan membeli obat. Karena syukur-syukur apotek-apotek kita masih yang menjaga kita. Bahkan jangankan obat yang narkotika, obat-obat yang label K, yang keras ya, daftar obat keras aja tidak diberikan sembarangan. Nah, sehingga berobatlah di tempat pengobatan yang seharusnya, sehingga kita mendapatkan pengobatan yang sesuai. Jangan sampai kita salah membeli obat, salah membeli produk, kemudian kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan. Yang berikut, kemudian kami mengajak kita, kalau misalkan ada keluarga atau mungkin kita sendiri atau keluarga atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin terlanjur menggunakan narkotika, mari kita melaporkan kepada BNN, okay, sehingga kita lakukan rehabilitasi. Undang-undang menjamin bahwa kalau kita melapor sendiri karena kita menggunakan narkoba, karena pakai untuk diri sendiri ya, bukan mengedarkan, itu tidak dijamin bahwa tidak akan dipidana. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan takut untuk melapor, karena ada orang tertentu, ada keluarga yang begitu, dia mau melaporkan dia takut. Karena betul, jangan sampai nanti keluarga saya dijerumus. Jadi kita mau menyampaikan bahwa itu dijamin oleh undang-undang. Bahkan dilaporkan kepada polisi sekalipun itu tidak akan dipidana.
0: Jadi dijamin oleh
1: undang-undang. Dan mungkin satu pesan bahwa kita tinggal di perbatasan, di tengah yang bagus-bagus ini, tawaran-tawaran yang lain juga terus berdatangkan. Tawaran dalam artian adalah untuk membantu kejahatan-kejahatan antar negara, salah satunya termasuk narkotika. Jadi berkaca dari beberapa kasus yang terjadi di perbatasan, mari kita jaga perbatasan kita, jaga diri sendiri, jaga perbatasan kita sehingga kita tidak ada peredaran narkotika. Dan satu yang sebelum closing ya, satu yang menjadi penting bahwa di tanggal 26 Juni kita akan merayakan Hari Anti Narkotika. Nah, di Hari Anti Narkotika tahun ini kita punya tema adalah melalui Ananda Bersinar kita wujudkan generasi emas. Jadi Ananda Bersinar itu Ananda itu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Bersinar itu bersinarkoba. Jadi anak-anaknya bersinar, generasi muda kita bersinar menuju generasi unggul di nanti di 2045. Mudah-mudahan tercapai ya.
0: Amin ya.
1: Ya, mudah-mudahan melalui podcast-podcast seperti ini ataupun juga kegiatan-kegiatan di RRI lainnya, mudah-mudahan informasi seperti ini terus kita
0: gencarkan
1: sehingga banyak masyarakat yang teredukasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.
0: Karena memang yang kata Kak Domi tadi di agar kita tidak terjerumus ini, kita memang sudah tahu dan sudah mengerti kalau ini tuh sangat-sangat berbahaya.

0: itu, apapun itu, karena iming-imingnya sangat besar.
1: Iya, ingat walaupun enaknya tuh cuma sebentar doang ya,
0: tapi sebentar.
1: Masalah dan hal-hal negatif yang apa ya, yang di belakangnya itu tuh lebih banyak daripada nikmat yang hanya sementara itu.
0: Siap.
1: Okay. Ya. Nah, seru banget ini sebenarnya pembahasannya gitu, karena ya tadi narkotika itu tidak jauh dari kita ya Kak, ada di lingkungan,
0: ada di
1: kita,
0: sekitar kita
1: gitu.
0: Ya.
1: Tapi karena kita dibatasi waktu cuma 30 menit aja, siap, mungkin nanti kita ada kesempatan lagi gitu untuk ngobrol-ngobrol.
0: Oh iya. Kami selalu siap untuk berbagi informasi. Justru kami yang harus mengucapkan terima kasih kepada Stereotype. Nanti apa namanya, kalau memang ada momentum atau ada kesempatan lain, kita bisa saling berbagi melalui Stereotype. Terima kasih Stereotype.
1: Terima kasih ya Kak. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton Stereotype Podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
0: Jumpa dan salam sehat tanpa narkoba.
1: Iya, salam sehat tanpa narkoba. Oke, jadi katakan tidak untuk narkoba. Bye-bye.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Alright, kita nomor 2 it was Blackpink with Jump. Dan kita masuk ke Prodo Hitlist ya guys. Masih ditemenin sama Imel Teti yang bakal temenin kamu di Prodo Hitlist selama 1 jam ke depan. Dan Imel buka sesi requestan. Kali ini teman berdua bisa lihat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Bisa lihat Facebook dan juga Instagram di @rri_pro2tambua. Imel bacain yang udah masuk di WhatsAppnya Pro2. Dari Lara Purnamasari, katanya assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Siang, aku mau izin request lagu dari The Temper, Sweet Deposition kak. Terima kasih. Oke Lara, nanti kita siapin lagunya, kamu stay tune aja terus, karena nanti bakal kita puterin. Dan selamat memulai hari kamu Lara, selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Buat teman-teman yang masih mau request lagu, boleh banget. Sekali lagi mau bacain nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
4: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
4: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
5: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Nabila Taki atau Mambroy 2, Cegil. Sebenarnya ini lagunya enak banget ya. Bukan sebenarnya, emang ini lagu enak banget. Apalagi kayak berada di era-era Cegil tuh sebenarnya menurut saya era satu era yang lumayan menyenangkan tuh Mambroy 2. Karena pasti kamu ke bawah happy terus. Apalagi lagunya juga vibesnya happy banget. Dan tahu gak sih kalau hari ini tanggal 16 ini tujuh bulan resmi lagu ini dirilis, teman-teman. Jadi lagunya Nabila Taqiyya yang Cegil ini tepat dirilis pada tanggal 16 Januari 2026 lalu. Jadi udah 7 bulan nih lagu ini, teman-teman. Dan ini juga lagu special request dari Intan yang katanya emang lagi berada di Cegil era. Asik. Lagi happy banget nih kayaknya. Lagi banyak butterfly yang menari di dalam stomach kah apa gimana? Ya makanya buat kamu yang lagi mengalami Cegil era, pokoknya happy-happy aja terus. Dan buat teman-teman yang masih mau request, boleh banget, kita tunggu requestan kamu nih sampai di jam 12. Nanti jam 11 sampai jam 12 kamu bakal ditemenin sama Ratna Asmawati. Email tunggu requestan kamu berapa menit lagi nih? 10 menit, gak ada yang 15 menit lagi ya teman berdua, sampai kita masuk ke jam 11. Next ada Curtis with Red Raid. So here we go.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Oke, okay, teman berdua ada Fajar Nor, Salah Apa Aku. Ini jadi lagu penutup di perjumpaan Imal sama teman berdua di hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari tadi jam 5 sampai di kurang 2 menit lagi jam 11. Terus dengerin Pro 2 FM Atambua, karena habis ini juga masih bakal dilanjutkan dengan program-program yang bakal nemenin kamu sampai di nanti malam jam 12 dengan penyiar-penyiar favorit kamu teman berdua. Jadi jangan kemana-mana. Imal Teti pamit dari ruang dengar kamu. See you 3 hari ke depan. Bye-bye.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

lagi dengerin Santai Siang.

0: Santai Siang di Produa FM. Oke, teman Pro 299,8 Pro 2 FM Matam buat teman terbaik kamu. Selamat siang, jumpa lagi di Santai Siang Pro 2 FM Special Program Muda Kreatif, yang muda yang kreatif ya. Oke, karena itu siang ini seperti biasa kita bakal ngobrol sama pelaku usaha kreatif ya, teman Pro 2 yang pastinya bisa menginspirasi kita. Oke, karena itu kita bakal ngobrol sama owner usaha jajanan Jakochan. Ini benar nggak sih sebutannya? Kalau gitu langsung aja ya kita tanya sama ownernya. Ada Mbak Puput yang udah terhubung di telepon kita siang ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Puput.
1: Halo, selamat siang semuanya. Saya dengan Putri atau Puput, tapi biasa disebut dengan Mawar.
0: Oh gitu ya,
1: owner
0: Mbak?
1: Dari Jakochan, ya.
0: Oke, Jakochan benar ya sebutnya?
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau mau bilang Mawar, saya takut nanti jajanannya dikasih boraks nih. Enggak ya, kalau ini enggak ada pengawetnya. Oke, baik. Nah, kita pengen tahu nih Mbak Jakochan ini sebenarnya jajanan apa aja sih gitu yang dijual di situ gitu.
1: Sebetulnya pertama kali jualan tuh kami jualan nasi bakar dan tusuk-tusukannya seperti angkringan begitu. Cuman kita kayak ada ide lagi, karena kayak kalau hanya tusukan dan nasi bakar ini kan hanya tertuju dengan kayak kalangan yang umurnya sudah agak tua-tua begitu. Okay. Jadi kita cari cara supaya Gen Z ini juga mendekat ke kita gitu. Alhasil kita menemukan menu baru, yaitu ada gizi ya, seperti hotdog begitu dan sandwich bakar, sandwich yang berukuran jumbo tapi tetap harganya itu tetap merakyat begitu.
0: Oke, jadi ini ide jualan untuk apa ya? Menyesuaikan selera Gen Z ya?
1: Ya, jadi dari kalangan anak muda, dewasa, tua, itu anak-anak itu semua supaya mendekat ke kita gitu.
0: Oke, baik. Jadi ini udah dari kapan sebenarnya Jakochan ini berdiri ya?
1: Iya, sebetulnya belum lama sih. Karena baru ikut di event bazar berapa hari yang berapa minggu yang lalu. Ada event 4 hari apa ya? Event apa ya? Lupa sih.
0: Oh, festival kuliner. Ya? Festival kuliner ya.
1: Iya. Okay. Intinya itulah. Oh, ada teman kayak ajak kita, ayo kita jualan sama-sama kayak begitu. Jadi kita terpikirlah kayak tiba-tiba terlintas mau jualan itu gitu. Jadi selanjutnya karena ya, teman saya sudah ini, jadi kita bagaimana caranya supaya kita juga bisa buka sendiri. Jadi dari awal situ kita ya menemukan ide baru ada lagi ada lagi inovasi baru begitu. Jadilah bahkan nama saja itu baru terpikir satu hari sebelum kita launching di CFD minggu lalu.
0: Jadi artinya apa nih nama ini?
1: Ya, untuk nama itu kan Jakochan. Jakochan itu singkatan dari jajanan snack orang cantik.
0: Asik. Oke, unik banget nih ya. Jakochan ya, jajanan yang buat pokoknya jajanan snack
1: orang-orang cantik.
0: Oh gitu, baru ngeh saya. Oke, oke, baik-baik. Ini untung beneran cantik ya, jadi nggak ada yang protes pastinya ya. Jadi yang ngide ini siapa nih Mbak?
1: Ya kebetulan kalau ide inovasi baru ini ya saya sih, cuman kayak punya teman-teman itu kayak membantu dorongan, membantu. Tenaga lah intinya.
0: Oke, baik. Jadi ya apa ya, ternyata dari teman kayak tongkrongan komunitas itu bisa bantu juga, kasih support ya buat bentuk usaha ya Mbak ya, buat bangun usaha sendiri gitu akhirnya.
1: Ya, ya. Alhamdulillahnya kita dikelilingi teman-teman yang baik dan mensupport satu sama lain, bukan yang iri satu sama lain.
0: Kayaknya udah nggak zaman ya. Kalau iri nggak mengenyangkan ya.
1: Bahkan kalau bahkan kayak teman tuh kayak kita sudah jualan ini, jadi kayak kita carikan ide buat teman kita bagaimana supaya ikut ikut jualan, ikut berpenghasilan. Okay. Agar lebih maju, kita maju sama-sama maju gitu.
0: Oh, seru banget nih. Jadi disupport sama teman-teman atau masih juga masih apa ya, collab nih, masih usahanya juga kolaborasi sama teman gitu ya?
1: Ada beberapa yang collab, ada juga beberapa yang sudah berdiri sendiri.
0: Oke, ini ada sandwich bakar. Ini kayaknya akhirnya eksis belakangan ini jadi rame. Saya lihat ya banyak yang request. Jadi dari yang awalnya buka cuman di festival, sekarang udah bisa open order everyday atau gimana nih Mbak?
1: Iya, alhamdulillahnya setelah event Cars Free Day minggu lalu, setelahnya itu kita sudah open order delivery tiap hari. Mungkin kedepannya kita sudah bisa, kalau misal ini berkembang ya, semoga berkembang ya, kan namanya kita usaha membuka bisnis, cita-cita kita ya bagaimana supaya bisnis kita berkembang. Jadi mungkin nanti kalau sudah berkembang, sudah bisa diterima khalayak rakyat Atambua, lebih dikenal banyak masyarakat Atambua, mungkin kita nanti buka kedai dan kayak ala-ala tongkrongan anak-anak Gen Z.
0: Oh, amin amin.
1: Apalagi ya, nanti ya yang tua juga bisa nongkrong karena ada nasi bakar dan tusukan. Jadi gimana supaya semuanya bisa ini berkumpul.
0: Jadi yang tua yang muda bisa pokoknya bisa menikmati semua ya menu yang ada di Jakochan ini ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Dan boleh spill nih Mbak untuk menu-menunya apa aja sama harganya berapaan?
1: Oke, kalau kisaran menu ini, yang pertama itu best seller kita itu nasi bakar. Kita dengan mulai dari harga Rp15.000 dan sandwich bakarnya kita mulai dari Rp28.000, itu yang porsi jumbo. Terus tusukannya itu mulai dari 5.000-an. Ada mix platter juga yang isinya ada nugget, kentang, dan sosis, itu kita mulai dari 20.000-an. Itu sudah dapat seporsi, itu sudah dapat komplit. Sama ada glizzy, ada yang chicken, ada yang beef. Kalau dari chicken 20.000, yang beef 23.000.
0: Oke, jadi ini terjangkau banget ya dengan harga yang segini, Mbak. Ini kan terjangkau, murah banget gitu.
1: Iya.
0: Gimana nih? Enggak tekor gitu atau malah masih untung gitu?
1: Kalau untung pasti masih ada untung, tapi semua bisnis kan kita membuka harga nih pasti kita hitung HPP-nya toh. Jadi bagaimana kita jualan nggak mungkin mau cari rugi. Kalau untung tetap pasti ada untung. Cuman kalau untuk awal ini namanya kita baru buka usaha, pasti ya nggak muluk-muluk dulu lah. Yang penting balik modal dan dapat lebih.
0: Oke, jadi nyari target pasar aja dulu ya.
1: Iya, nyari target pasar dulu. Karena kita kan targetnya kayak bukan yang kalangan ke atas gitu loh, Kak. Supaya kayak anak-anak muda, anak-anak yang kalangan ke bawah itu juga bisa jajan.
0: Jadi ya bisa target semua kalangan lah ya, kalau bisa gitu
1: Iya,
0: menjangkau semua kalangan.
1: intinya itu supaya semua kalangan bisa mendekat.
0: Baik, terus ini kalau boleh tahu untuk mulai usaha itu awalnya modalnya berapaan sih gitu?
1: Kalau modal modal dari bahan atau semua dari alat ya, Kak?
0: Alat dan bahan kali ya.
1: Oh, dengan alat.
0: Kalau bahannya aja mungkin ya, alatnya
1: Oh,
0: mungkin.
1: bahan. Kalau bahan aja mungkin dari yang 2 jutaan, 3 jutaan sih. Ya, sekitar kurang lebih.
0: Segitu ya.
1: Ya,
0: Terus,
1: sekitar segitu.
0: nah, kalau untuk apa ya? Penjualannya dari awal sampai sekarang tuh kira-kira gimana? Dari permintaannya apakah meningkat atau stabil atau gimana nih?
1: Ya, alhamdulillah meningkat sih, Kak. Untuk sejauh ini masih meningkat. Semoga nanti lebih berkembang lagi, meningkat lagi.
0: Baik, itu kalau apa ya? Keuntungannya itu bisa comeback gitu, bisa kembali di awal kah atau sekarang masih belum balik nih keuntungannya, modalnya gitu.
1: Kalau untuk modal sudah sih, Kak, sudah kembali dari awal modal. Sekarang tinggal menjalankan kayak kayak ya maintenance bahan, maintenance alat yang lebih dibutuhkan lagi, kayak melengkapi alat-alat yang belum ada, kayak begitu. Tapi kalau untuk modal, alhamdulillah sudah
0: Sudah
1: kembali
0: balik.
1: di awal.
0: Karena dibuka di saat event yang besar juga ya,
1: Iya.
0: saat itu ya. Terus untuk yang apa ya, bekerja bersama nih, kira-kira ada berapa karyawan gitu yang ngebantu gitu?
1: Kebetulan kami belum memakai karyawan. Mungkin karyawan di rumah hanya yang bantu-bantu di rumah itu ya hanya 2 orang. Cuman kalau selebihnya kalau di jualan itu kami bersama teman-teman itu tadi yang saling support itu tadi.
0: Jadi deh, pakai tenaga teman-teman bareng-bareng gitu ya.
1: Iya, alhamdulillahnya.
0: Jadi manajemennya gimana? Ini sistem apa ya? Akhirnya bagi hasilnya gimana tuh kalau sama teman-teman gini gitu?
1: Kalau awalnya yang ikut event besar itu bagi hasil. Cuman kalau untuk yang ini mungkin kayak sistem gaji begitu ya.
0: Gajinya per hari, per bulan, per minggu?
1: Ya, per event.
0: Saat itu ya.
1: Kalau di rumah kan kita kerja sendiri dengan karyawan yang di rumah, intinya yang bantu-bantu di rumah, urus-urus di rumah. Cuman kalau di event kan teman tuh ikut terjun, ikut bantu turun begitu. Jadi pasti banyak sedikit pasti ya ada lah.
0: Baik. Terus kalau untuk marketingnya sekarang kayak gimana aja nih sistemnya?
1: Kalau marketing gimana ya? Kita belum yang bagaimana sih, cuman kayak untuk penjualan tuh kalau pas di rumah itu kita kayak via media sosial, phone by phone, medsos by medsos, kayak menyebarluaskan gitu, kayak
0: Dari
1: tolong bantu
0: mulut ke
1: promo
0: mulut
1: ya,
0: ya.
1: tolong bantu posting,
0: Dari
1: kayak begitu, semakin banyak posting semakin itu.
0: Jadi semakin banyak yang tahu, kayak dari testimoni-testimoni pelanggan gitu ya.
1: Ya.
0: Dari mulut ke mulut gitu ya. Terus sejauh ini nih, Kira-kira ada kisah suka duka enggak nih beberapa hari jualan ya? Belum sebulan ya.
1: Suka dukanya pasti karena kebetulan saya sudah lama vakum berjualan karena kebetulan saya dikaruniai anak istimewa. Jadi tidak bisa meninggalkan dia.
0: Oke.
1: Dalam gimana ya? Pokoknya enggak bisa terlalu lama ditinggalkan begitu. Jadi sekalinya ikut bekerja dan apa tuh ya luar biasa, kayak kaget, shock dari capeknya, dari ininya, dari yang biasa hanya di rumah, ini jadi lihat suasana event besar yang lalu lalang banyak orang tuh kayak ya lebih berwarna dan lebih lebih apa ya, pasti capeknya iya, namanya berjualan.
0: Tapi sejauh ini nggak ada yang komplain ya, sejauh ini belum ada, nggak ada ya.
1: Sejauh ini belum ada.
0: Kalau
1: ada sih ya semoga
0: semoga nggak ada ya komplain yang gimana.
1: Iya
0: gitu,
1: semoga nggak ada, semoga diterima baik-baik dengan masyarakat. Tapi misal kalaupun ada di komplain, kami juga menerima dengan senang hati karena itu suatu apa ya, suatu pondasi untuk membangun kita lebih berkembang lagi, lebih memperbaiki apa yang kita pasarkan.
0: Okay, baik. Jadi kayak ada mungkin masukan biasa, mungkin ada yang kayak request menu baru gitu, ada nggak sih?
1: Iya sih, banyak. Tapi intinya untuk sementara karena kita juga baru buka dan alat-alat juga belum terlalu memadai, jadi mungkin untuk sementara ya baru ini. Tapi kedepannya insya Allah akan banyak menu-menu baru yang akan hadir di Jekotan.
0: Okay, baik. Terus harapan dari usaha ini gimana nih kedepannya?
1: Harapannya ya semoga semakin berkembang dan semakin diterima banyak masyarakat di Atambua maupun di luar Atambua. Dan semoga di Atambua lebih banyak lagi event-event besar deh juga, supaya kita juga UMKM lebih berkembang. Karena banyak UMKM yang berkembang dari event-event yang diadakan di Atambua.
0: Betul sekali. Ya semoga juga ada menu-menu baru yang bakal segera launching. Ya saya lihat tuh ada bocoran, kayaknya bakal ada menu baru ya Mbak ya.
1: Iya, alhamdulillah sih ada. Cuman alat-alatnya masih sementara dikirim.
0: Okay, dalam pemesanan berarti gitu ya.
1: Iya.
0: Okay, yang terakhir mungkin boleh kasih tips ya buat teman-teman yang juga mau berwirausaha gitu. Tipsnya apa sih biar bisa seperti Mbak Puput dan teman-teman ya mulai usaha bersama gitu. Silakan.
1: Tipsnya ya, mari yang gabut-gabut, yang ini, yang gabut-gabut, yang kurang kerjaan, mari kita buka usaha UMKM.
0: Okay. Jadi ya manfaatin juga ya teman-teman tongkrongan atau halo, komunitas ya. Okay. Iya Mbak. Halo.
1: Halo. Oh, audio terputus.
0: Okay. Nah, belum.
1: Supaya menginspirasi generasi-generasi muda juga agar berkreasi untuk membuka usaha. Dan intinya ketika membuka usaha jangan lupa menghitung modal dan hasil. Harus mempertimbangkan itu supaya tetap jalan, tetap jalan, penghasilan tetap jalan memutar. Tidak stuck.
0: Okay. Tetap eksis juga usahanya gitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Yang mau dibilang untuk generasi muda mungkin apa sih semangat yang mau dikasih Mbak buat teman-teman yang masih ragu mulai usaha gitu?
1: yang penting berani mencoba. Apapun hasilnya, berani mencoba.
0: Oke. Gitu aja.
1: Oke,
0: terima kasih Mbak. Mbak Puput Rahmawati bukan nih?
1: Bukan dong. Kalau nama asli, nama asli sebetulnya Noviana Nanda Putri.
0: Bukan Mawar.
1: Ya, nama populer itu biasa orang manggil Mawar.
0: Oke deh, makasih buat obrolan siang ini ya. Semoga bermanfaat ya buat semua yang dengerin kita nih siang ini. Dan sukses buat usahanya ya Mbak ya.
1: Amin.
0: Oke, mungkin next time. Next time kita bisa undang bareng sama teman-teman Jakocan ya, biar rame nih di studio.
1: Iya,
0: kita
1: dong.
0: Tunggu ya. Oke Mbak, selamat siang dan selamat lanjutin aktivitasnya. Sampai jumpa, bye bye.

0: kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Santai Siang di Pro2 FM.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat tuh, misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, kepilih. Jadi dari belakang saya, langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, ada HiFi. Semenjak ada di Rimu, aku jadi gak merasa kesepian karena aku merasa ada yang mendengarkan. Oke. Thank you teman berdua, masih di Santai Siang Pro 2 FM ya. Aku mau kasih informasi buat kamu dari dunia entertainment ya, dunia hiburan buat kamu. Ya, ada film thriller terbaru The Whisperman akan segera tayang di Netflix 28 Agustus 2026 nanti, teman Pro 2. Jadi film ini tuh adalah adaptasi dari novel karya Alex North dan menghadirkan kisah misteri yang dipadukan dengan konflik hubungan keluarga. Dan melansir dari Tudum by Netflix, film ini dibintangi oleh Robert De Niro, Michelle Monaghan, dan Adam Scott. Cerita dari film ini berfokus pada hubungan antara Pete, seorang mantan detektif polisi, dengan putranya Tom yang telah lama memiliki hubungan renggang dengannya. Dalam trailer terbaru, Pete yang diperankan oleh Robert De Niro kembali terlibat dalam kasus kriminal setelah Tom meminta bantuannya. Putra Tom, Jake, diculik oleh seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai Whisperman. Kasus itu menjadi semakin rumit karena sosok Whisperman diketahui bernama Frank Carter. Ia telah berada di penjara sejak ditangkap oleh Pete lebih dari satu dekade sebelumnya. Jadi situasi ini menimbulkan pertanyaan, siapa sih pelaku sebenarnya dibalik penculikan Jake itu? Kemudian Pete berusaha mengungkap misteri tersebut dengan bantuan detektif Amanda Beck yang diperankan oleh Michelle Monaghan. Ah, ini seru banget sih teman Pro 2 ya, jadi penasaran enggak sih? Selain itu ada film Netflix drama keluarga Little House on the Prairie, dipastikan bakal berlanjut ke musim kedua di Netflix. Kalau kamu udah nonton musim pertamanya, pasti bakal nantiin musim kedua ya. Dan ini juga pengumumannya disampaikan sebelum musim pertama serial ini resmi tayang perdana 9 Juli 2026. Kita lansir juga dari Tudum by Netflix. Nah, serial ini merupakan adaptasi terbaru dari seri buku klasik karya Laura Ingalls Wilder. Cerita itu mengisahkan kehidupan keluarga di wilayah Amerika Barat di abad ke-19. Cerita ini menghadirkan perpaduan drama keluarga, kisah bertahan hidup, serta perjalanan membangun kehidupan di wilayah perbatasan Amerika. Ada showrunner Rebecca Sonnenschein yang mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pemeran dan kru yang telah bekerja keras menghadirkan musim pertama. Jadi ya, tim produksi juga antusias melanjutkan kisah keluarga Ingalls melalui musim kedua ini gitu teman Pro 2. Oke, kita beralih dulu informasinya dari dunia entertain. Kita mau beralih ke dunia olahraga. Bahas Pildun dulu kali ya. Oke. Nah, ngomongin soal yang masuk ke Grand Final Piala Dunia 2026, pasti udah pada tahu nih, apalagi penggemar berat Argentina. Jadi Argentina sempat membuat deg-degduk para penggemarnya ya, dan akhirnya membuat kejutan saat menghadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Nah, kejutan lain, Lionel Messi dan kawan-kawannya akhirnya memilih memakai jersey biru tua, bukan seragam kandang kebanggaan mereka. Ya, dan keputusan itu langsung menjadi perhatian karena Argentina sebenarnya masih berhak menggunakan jersey bergaris putih biru langit. Namun AFA mengajukan permintaan khusus kepada FIFA untuk memakai seragam tandang ya. FIFA kemudian menyetujui permohonan Argentina itu sebelum pertandingan semifinal di Amerika Serikat. Pilihan jersey itu memunculkan berbagai cerita tentang sejarah panjang Argentina melawan Inggris ya. Bagi pendukung Argentina, jersey biru tua itu bukan hanya sekedar seragam alternatif dalam pertandingan, tapi warna itu punya kenangan khusus saat menghadapi rival lama di panggung Piala Dunia. Salah satu momen paling terkenal terjadi pada Piala Dunia 1986 di Meksiko, saat Argentina bertemu Inggris juga ya. Diego Maradona menjadi pahlawan setelah membawa Argentina menang 2-1 melalui 2 gol bersejarah. Dan di pertandingan itu Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal sebagai tangan Tuhan ke gawang Inggris gitu. Tidak lama kemudian kembali ia menciptakan gol spektakuler disebut Goal of the Century. Nah, akhirnya
Jersey biru tua kembali dipakai Argentina saat melawan Inggris di tahun 1998. Oke, makanya itu bersejarah ya, teman Pro 2. Bukan sekedar seragam biru tua, ya kan, pengganti seragam putih biru. Biru langit itu kan. Ternyata ya ada histori di balik seragam biru tua yang dipakai Argentina saat semifinal dini hari tadi. Udah tahu kan? Oke, tetap di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. I'm getting out of here.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti

jualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Produa FM.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Iya nih.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesuatu, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Oke, teman Pro2. Iya. Masih di Pro2 FM Atambua, teman terbaik kamu ya.

Oke, teman berdua, kalau kamu berniat atau ingin menikmati pengalaman staycation yang memikat, ada resort terbaik di Asia tahun 2026 yang mungkin bisa jadi panduan buat kamu ya. Media perjalanan Travel and Leisure baru saja merilis World Best Awards yang merujuk ke berbagai daftar pemeringkatan di industri pariwisata. Salah satunya adalah resort terbaik di Asia. Nah, resort sendiri merupakan jenis akomodasi yang dirancang tidak cuma sebagai tempat menginap ya, teman pro dua, tapi juga sebagai destinasi untuk berlibur. Resort ini biasanya menawarkan berbagai fasilitas rekreasi seperti kolam renang, spa, pusat kebugaran hingga aktivitas alam. Nah, dalam penyelenggaraannya yang ke-31 World's Best Awards terus mencerminkan pengalaman luar biasa pelancong, utamanya pembaca setiap travel plus leisure ya, termasuk salah satunya dalam hal staycation di resort. Pemeringkatan ini dibuat berdasarkan survei pembaca tentang pengalaman mereka traveling ke seluruh dunia. Pada tahun ini, lebih dari 600 ribu orang telah memberikan suaranya ya. Nah, dalam kategori resort, sejumlah nama di Asia berkali-kali muncul sebagai pilihan pembaca. Beberapanya di Maladewa hingga di Indonesia masuk dalam daftar. Dan kabar baiknya lagi, dalam peringkat 15 besar, sebanyak 8 resort yang ada di Indonesia masuk dalam daftar, meski tidak bisa menduduki posisi puncak. Hampir semua resort berlokasi di Bali. Capella Ubud, Bali, ini menjadi resort Indonesia dengan posisi tertinggi dalam daftar. Duduk di posisi ketiga, Capella Ubud dianggap sebagai tempat peristirahatan yang paling istimewa. Sementara resort lainnya tersebar di Thailand dan juga Maladewa. Wow, bangga ya. Oke, teman pro 2, kira-kira kamu mau pelesiran kemana nih? Ya, kalau misalnya dipilih, mau kalau mau milih untuk staycation, yang pertama itu di urutan 1 ada Baros Maldives Mel Maladewa, terus di nomor 2 ada Jolly Maldives Atol Raa Maladewa, yang ketiga adalah Capella Ubud Bali Indonesia, yang keempat Taak Tana Luxury Collection Resort and Spa Labuan Bajo Indonesia, di nomor kelima ada Waldorf Astoria Maldives Itafushi South Mel Atol Maladewa, ada The Ritz-Carlton Bali Indonesia, di nomor 6, di nomor 7 Raffles Bali di Bali Indonesia, di nomor 8 masih di Bali Indonesia juga ada Mulia, di nomor 9 ada Fakaro Maldives di Maladewa Fakaro Island, di nomor 10 ada Six Sense Yaonoi di Yaonoi Thailand, di nomor 11 ada Jumeirah Bali di Bali Indonesia, di nomor 12 Alila Villas Uluwatu Bali Indonesia, di nomor 13 Anantara Golden Triangle 11 Camp and Resort Chiang Rai Thailand, 14 ada Denai Ham Phuket Thailand, di 15 ada Mandapa Ritz-Carlton Resort Bali Indonesia.

0: 90,9 Produa RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: mu. Koglo FM. Teman terbaik kamu.
1: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu. Sesaat lagi, Sore Ceria berjaringan, deringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Tomelo 8 Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Asik banget ya. Kali ini giliran Pro 2 RRIND Kupang menemani teman Pro 2 dalam rangkaian Sore Ceria buat sore kamu semakin berwarna. Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 tentunya menyapa juga teman-teman dari Pro 2 Atambua dan juga Pro 2 ND ya. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang pastinya Angel sebagai host menemani teman Pro 2 sampai di pukul 5 sore nanti bakal menghadirkan siaran kebersamaan kita, cuplikan wawancara kita bersama anak-anak muda NTT yang berprestasi dan tentunya juga menginspirasi ya. Nah, langsung aja nanti bakal Angel spill teman Pro 2 untuk Kamis 16 Juli 2020.

0: dari Attambua ada kakak cantik Ratna Asmawati yang bakal berbincang-bincang bersama dengan Kak Adoni Seniputra Moy yang akhirnya terpilih menjadi awardee LPDP Batch 1. Ya, dia udah lulus di mana nih teman berdua? Oh, ternyata di USA. Luar biasa sekali Kak Adoni ya. Dan lanjut lagi, kalau Kakak Dodi Riti juga tidak mau kalah nih. Kakak Dodi Riti juga bakal menghadirkan bintang tamu spesial, ada Gilang Adi Prakasa sebagai putra pariwisata Nusantara NTT 2026 dan Rotsu Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026. Wah, keren ya. Kita bakal tanya, bukan bakal tanya sih, bakal dengar ini jadi seorang putra pariwisata seperti apa sih ya, dan tugas-tugasnya. Dan jangan lupa juga dukung ya. Dan dari Kupang ada diriku yang nantinya juga bakal menghadirkan bersama dengan Jessica Bekiani Bunga Marta Naisoko. Dia baru saja mendapat kan medali emas dalam ajang Olimpiade Sains Tingkat Nasional 2026. Gimana? Keren-keren ya. Jadi untuk teman perdua juga yang mau, ini sementara lagi dibuka juga nih LPDP, langsung cus bisa mendengarkan Kak Adoni Moy. Kemudian teman perdua yang pengen mengembangkan dan melestarikan budaya, ada Kak Gilang di Ari Pro 2 ND. Dan juga yang pengen meraih mimpi di bidang akademik, meraih medali emas Olimpiade Sains, dari Produa Kupang udah disiapkan chit-chat bersama Jessica. Oke, kalau gitu langsung aja ya teman-teman juga, kamu bisa mendengarkan siaran Angel di sore hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Langsung deh kalau gitu teman-teman dari Produa RRI ND Kupang dan juga Attambua, Angel hadirkan kali ini dari Attambua dulu nih, Kakak Adoni Moy. Dia baru aja mendapatkan beasiswa LPDP. Stay tune terus hanya di Pro 2 RRI Kupang bersama Kakak Ratna Asmawati.
1: Teman Pro 2 di sore ceria Pro 2 FM sore ini, bareng sama Rara kita akan ngobrol bareng sama tamu kita yang luar biasa prestasinya ya. Karena itu sore ini kita akan ngobrol sama Kak Adoni Seniputra Moy. Ya, beliau ini baru aja menerima beasiswa LPDP ya di tahun 2026 ini ya, sebagai awardee LPDP ya batch 1 2026 di Vanderbilt University, Master of Education in Innovative Design and Technology in Education USA. Langsung aja nih tanya-tanya, gimana sih perjalanan Kak Doni akhirnya sampai pada prestasi yang luar biasa ini? Kita sapa terlebih dahulu di ujung telepon kita. Selamat sore Kak Adoni.
2: Halo Kak, selamat sore teman Prodia.
1: Oke, gimana kabar Kak hari ini?
2: Puji Tuhan, baik banget nih Kak. Kak, apa kabar?
1: Kabar baik juga dan senang sekali kita ngobrol sama Kak Adoni yang banyak banget prestasinya nih ya Kak ya.
2: Thank you Kak.
1: Di tengah kesibukannya, awardee LPDP ini yang terbaru nih prestasinya ya kan Kak ya?
2: Iya.
1: Ini gimana ceritanya Kak Doni sampai akhirnya mendaftar LPDP dan mendapat beasiswa ini Kak? Bagaimana sih perjalanannya? Boleh diceritain silakan.
2: Banyak sih air mata yang menetes karena LPDP ini. Dua kali gagal dan berhasil percobaan ketiga. Aku gagal dua kali di tahun 2025 Kak. Karena mungkin aku merasa bahwa waktu itu bukan studi tujuan aku, bukan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan buat Nusa Tenggara Timur. Jadi aku ganti strategi dan akhirnya berhasil di tahun 2026 ini. Jadi memang perjuangan cukup berat ya kayak. Tapi lucunya adalah di batch 1 dan 2 tahun 2025 aku memberikan begitu banyak effort tapi gak berhasil. Tapi di giliran 2026 batch 1 ini effortnya berkurang tapi malah berhasil. Baik banget Tuhannya sih ya.
1: Sepertinya Tuhan itu memberikan kamu apa yang kamu minta setelah kamu berpasrah ya sama Tuhan gitu ya.
2: Iya betul.
1: Kamu udah berserah apapun yang terjadi, akhirnya kamu gak effort yang gimana-gimana, kamu dapat juga gitu ya.
2: Iya, itu benar banget.
1: Ternyata ya ada perjuangan dan akhir air mata, keringat dan air mata di balik LPDP-nya. Sejak kapan sih Kak Doni tertarik ya untuk mendapat atau mengejar beasiswa ini?
2: Sebenarnya sejak lulus sih Kak, lulus tahun 2023. Karena aku tahu kalau kita harus cari pengalaman dulu, punya pengalaman dulu, kan bisa jadi bukti nih ke LPDP-nya bahwa kita tuh udah berkontribusi kan. Jadi aku kerja dulu selama 2 tahun, setelah itu aku apply tahun 2025.
1: Sebenarnya Kak Doni ini kalau untuk dapat kerja tuh bisa aja. Kenapa sih masih ngejar LPDP gitu Kak?
2: It's my dream, it's my dream. Sejak masih di SD juga udah punya harapan besar untuk ke luar negeri dan juga bukan untuk jalan-jalan, itu untuk kuliah. Aku pernah jadi penerjemah di Turki dan di Vietnam juga kemarin, tapi vibes-nya beda. Aku pengen kuliah karena aku ingin berkontribusi buat daerah aku berasal, yaitu Nusa Tenggara Timur, terlebih khususnya di Rotendao.
1: Oh, asli Rote ya Kak ya?
2: Betul.
1: Dari namanya aja udah terlihat nih.
2: Iya Kak, sekarang Kupang masih ngajar sekarang sih sampai bulan ini, sampai bulan ini.
1: Setelah mungkin nanti melanjutkan pendidikannya ya Kak ya di USA nanti, pekerjaannya apa kembali lagi nanti bisa dilanjutin atau gimana nih?
2: Itu aku belum tahu ya Kak ya, tapi itu lihat dulu setelah lulus. Tapi aku bersyukur banget sama Tuhan Kak, sejak satu bulan ini aku kayak ditabrak gitu banyak berkat gitu loh. Sampai bingung mau ambil yang mana nih. Jadi aku di sekolah baru aja diminta untuk menjadi kepala sekolah. Di saat yang sama aku juga diminta jadi manajer sertifikasi di sebuah lembaga sertifikasi profesi di Jakarta. Terus di saat yang sama juga aku lolos LPDP. Jadi akhirnya kemarin aku harus menerapkan yang di sekolah ini sekarang. Sama yang menjadi manajer sertifikasi untuk kejar LPDP. Gitu Kak. Jadi Tuhan kasih kita tuh berkat yang bikin kita tuh sampai bingung. Kamu ayo pilih yang mana? Kamu kan kemarin minta berkat nih. Ya udah dikasih nih, ambil yang mana? Secara bijak pilih lah. Jadi aku berdoa, aku berkontemplasi, semoga pilihan yang aku pilih ini bukan pilihan yang salah, pilihan yang paling benar. Sebenarnya gitu sih Kak.
1: Amazing sih. Ini wah penting banget, pentingnya sudah berbekal ilmu pengetahuan gitu ya, ketika kita mengetuk satu pintu, pintu yang lain terbuka semua gitu ya. Gimana tuh perasaannya ketika setelah pasrah gitu kan, setelah berusaha akhirnya kita pasrah sama Tuhan, tapi akhirnya bingung pilih yang mana, itu perasaan Kak Doni gimana? Beneran galau atau udah tahu nih, ah aku bakal pilih ini gitu?
2: Awalnya dilema kayak dilema pilih yang mana ya, bingung. Tapi karena berdoa tadi aku merasa dikasih kebijaksanaan sama Tuhan untuk memilih. Dan aku bersyukur banget. Kan kalau aku mau pilih LPDP kan aku harus izin dulu tuh di atasan direktur yang di LSP, dari BNSP dan juga dari sekolah. Puji Tuhan ketika aku izin mereka merespon dengan sangat baik. Jadi aku memilih untuk LPDP dulu. Untungnya aku, studi aku tuh cuma setahunan gitu. Jadi gak lama. Jadi emang galau sih di awal, tapi puji Tuhan aku merasa diberkati dengan LPDP, dengan segala kesempatan yang aku dapat untuk berkontribusi. Dan sampai titik ini masih gak nyangka sih Kak. Masih gak nyangka aku lolos LPDP. Masih gak nyangka kan.
1: Dari mengikuti seleksi LPDP ini, apa sih hal berkesan yang Kak Doni dapatkan gitu?
2: Aku belajar untuk tidak terlalu mengumumkan sebuah rencana sampai rencana itu dapat dipastikan terjadi. Aku waktu batch 1 dan batch 2 2025 Kak, aku selalu keluar-keluar sama teman-teman aku, udah terakhir LPDP nih. Aku selalu bilang ke dosen, Pak aku udah terakhir LPDP, Ibu aku udah terakhir LPDP nih, aku butuh bantuan gitu. Setelah ditanyain aku bilang aku lebih dari PDP. Lalu kemudian aku selalu gagal. Lalu yang herannya di batch 1 ini tahun 2026, sumpah aku gak pernah kasih tahu siapapun, cuma aku dan Tuhan aja yang tahu bahwa aku gak dari PDP. Orang tua aku pun gak pernah tahu, dosen aku pun yang aku minta surat rekomendasinya pun gak tahu. Jadi aku pakai surat rekomendasi dia, aku edit surat rekomendasi dia, ganti tanggalnya. Gitu. Kalau udah gak berlaku lagi, gitu. Karena aku gak mau beritahu siapapun. Dan aku belajar ternyata dengan kita tidak mengumumkan sesuatu yang belum pasti terjadi, kesempatan untuk itu semakin terjadi itu semakin besar gitu loh Kak. Gitu. Bahkan sampai di wawancara pun, setelah wawancara tuh aku sempat nangis di ruang kelas kan, nangis-nangis. Karena aku merasa bahwa wawancara ketiga itu yang paling buat aku merasa puas. Karena wawancara pertama, kedua itu aku dicecer habis-habisan enggak. Jadi aku belajar sih, belajar semakin lebih baik, improve kalau ada ya, improve dari teman-teman sebelumnya. Dan everything paid off, semuanya terbayar.
1: Wow, jadi di akhir apa ya, seleksi tahapan terakhir itu kamu merasa puas sampai terharu sama diri kamu sendiri gitu ya?
2: Iya betul kak. Aku nggak pernah ini loh kak, waktu batch satu terakhir itu aku tes kemarin, aku nggak pernah ada proofread essay aku sama sekali. Bahkan aku aja, bahkan pacar aku pun aku nggak kasih tahu kalau aku daftar EPDP. Gitu. Oh, aku rahasiakan seperti itu.
1: Segitunya luar biasa ya. Ada trust issue kayak gitu ya.
2: Iya, aku takut gagal lagi. Ngomong ke orang terus gagal, mendingan tunggu aja. Kalau berhasil baru orang tahu ya, lebih bagus daripada biar orang tahu sejak awal kan.
1: Oke, baik. Tapi seleksinya berapa lama sih waktu itu LPDP-nya?
2: Seleksi itu dari bulan Februari, Kak. Pengumumannya bulan Juni, jadi sekitar 5 bulanan.
1: Oh, 5 bulanan. Ini kamu diam-diam aja sampai kamu lulus gitu ya?
2: Iya, Kak. Aku sampai kasih tahu ke kepala sekolah, kepala sekolah sebelumnya. Kaget dia. Aku kasih tahu dia, kan aku daftar beasiswa lain. Aku pernah bilang aku daftar LPDP. Ya, yang aku maksud itu LPDP. Gitu. Jadi dia pikirnya beasiswa lain, padahal LPDP.
1: Oke, tapi so far nggak ada kendala ya dari selama 5 bulan ini?
2: Kalau kendala nggak ada. Paling kendala chill pas TBS aja sih. Karena TBS-nya lebih susah. Tes bakat coaching-nya lebih susah.
1: Oke, itu tes apa, Kak?
2: Itu tes kayak kemampuan matematika kita, kemampuan logika kita, kayak psikologi kita gitu, Kak.
1: TBS ya, tes bakat skolastik ya?
2: Iya, betul.
1: Itu yang dirasa Doni agak berat ya?
2: Iya, malah dari tiga percobaan aku itu, yang paling rendah skor aku tuh yang di ketiga ini. Percobaan ketiga ini, tapi masih lulus. Masih jauh juga dari passing grade.
1: Dan setelah kamu ikutin semua tahapannya, gimana tuh di titik terakhirnya? Apa kamu ada harapan berapa persen kah gitu? Atau kamu udah pasrah gitu aja?
2: Pasrah 100%. Tuhan, jadilah kehendakmu. Jadi yang benar-benar udah lost hope. Tapi kalau berhasil, aku tuh yakin bahwa there's always a hope, selalu harapan buat siapapun yang mau berharap dan berusaha.
1: Jadi berapa lama sih persiapan Doni ya untuk mengikuti LPDP?
2: Puji Tuhan, karena aku kan udah punya berkas-berkas dari batch sebelumnya kan kayak sudah ada. Jadi lengkapin berkasnya tuh gak lama. Palingan seminggu aku kemarin lengkapinnya. Paling yang aku buat baru tuh cuma esainya doang. Esainya tuh cuma 3 hari aku buat. Terus unggah, submit, dan nunggu aja seleksi berikutnya.
1: Jadi emang ini udah dipersiapkan dari tahun sebelumnya gitu ya, Kak ya?
2: Iya, betul, dokumen-dokumennya.
1: Untuk dokumennya. Untuk persiapan materinya sendiri itu Kak Doni mungkin mengulang lagi kah gitu?
2: Gini Kak, kalau untuk yang batch 1 2006 ini, percobaan ketiga ini, aku sama sekali nggak belajar. Aku nggak proofread, TBS-nya pun aku nggak belajar. Aku belajar TBS-nya tuh gila-gilaan waktu batch 1 dan batch 2 aja.
1: Oke.
2: Batch 3, batch ke 1 2006 ini, percobaan ketiga udah merasa lelah, capek, aku nggak belajar sama sekali. Tapi untungnya masih ada nih di otak yang ilmunya. Jadi masih lolos juga, kalian nggak belajar kan.
1: Emang Dodi sudah mati-matian belajarnya tuh dari tahun lalu gitu lah. Jadi materinya ya udah terbiasa lah dipelajari gitu kan. Kira-kira kalau teman-teman yang lagi dengerin nih minta tips dari Kak Doni untuk persiapan mengikuti LPDP, apa sih bisa Kak Doni bagiin buat teman-teman gitu?
2: Untuk teman-teman kedua yang kayak persiapan untuk lamar beasiswa LPDP, aku cuma mau bilang pastikan bahwa esai kalian, rencana kontribusi kalian, S2 kalian itu akan bermanfaat buat tempat kalian berasal, entah itu daerah kalian atau buat negara kalian sendiri. Karena LPDP bukan cari orang yang mau kuliah aja, tapi LPDP mau cari orang yang benar-benar bisa memberikan kontribusi. Kalau kalian bisa memberikan kontribusi tanpa harus S2, kenapa harus S2 gitu? Jadi pastikan bahwa kalian kalau mau memberikan kontribusi buat Nusa Tenggara Timur atau daerah manapun yang memberikan kontribusi, pastikan bahwa kontribusi itu hanya bisa dilakukan kalau kalian S2 gitu. Dan harus banyak belajar sih, Kak, harus banyak belajar. Aku belajarnya mati-matian banget waktu di batch 1 dan batch 2. Dari situ belajar semakin lebih baik lagi supaya semakin improve entah di essay kita atau di TBS kita, di wawancara kita. Ingat aja sih, Kak, jadi diri sendiri, karena dari TBS nggak suka orang pembohong, nggak suka bohong. Aku pernah dicecar karena aku menjawab pertanyaannya, aku sendiri nggak tahu pertanyaannya. Itu waktu batch 2. Mendingan ngomong jujur kalau nggak tahu daripada kalian berusaha menjawab tapi jawabannya salah. Sekali lagi, buat teman-teman Pro2, jangan mengumumkan sebuah peristiwa, sebuah rencana, sampai kalian udah berhasil dulu.
1: Oke, kalau Kak Doni sendiri, apa sih yang memotivasi harus LPDP gitu, harus ke luar negeri gitu?
2: Jujur ke aku udah apply 4 beasiswa. Bukan hanya LPDP sih, aku ada pernah coba Australia Award, pernah juga coba Manaki Scholarship yang ke New Zealand, tapi gak lolos semuanya gitu. Lolosnya di LPDP, dan alasan aku termotivasi untuk tetap nih harus S2 nih lewat beasiswa apapun. Intinya aku harus S2 karena aku butuh tambahan ilmu. Aku belajar lagi, aku perlu upgrade diri lagi dan mencari pengalaman di tempat yang baru. Jadi kalau aku bisa upgrade diri, aku bisa pulang dan membawa perubahan itu ke daerah tempat aku berasal, Kak. Aku harus bawa perubahan itu. Dan itu aku rencanakan. Cuma karena memang ilmu yang aku dapatkan, aku harus akui belum mumpuni. Aku perlu belajar lagi.
1: Jadi ada rasa haus akan ilmu terus gitu ya, Kak ya?
2: Betul, Kak. Udah kerja aja kita harus belajar terus loh.
1: Iya.
2: Ini jadi guru kan?
1: Aduh, ini cita-cita yang mulia banget nih, harus jadi guru ya, Kak ya. Tapi terinspirasi dari siapa?
2: Karena aku melihat anak-anak BNPT ini juga perlu perubahan.
1: Nah, ini untuk ORDL PDP di USA ya. Untuk batch 1 2026 di Vanderbilt University, di Master of Education in Innovative Design and Technology in Education. Kira-kira harapan dari beasiswa ini nantinya setelah mengenyam pendidikan, pulang dari sana, apa sih yang bakal Kak Doni bawa kira-kira?
2: I have to come back to Nusa Tenggara, dan aku berharap semua kontribusi yang aku tulis di esai aku akan menjadi nyata. Ada kontribusi-kontribusi yang aku kayaknya nggak bisa spill di sini.
1: Iya. Masih rencana ya.
2: Ya, rencana. Nanti berhasil dulu ya, kabar aku umumin ya.
1: Oke, okay. Pokoknya kita doakan. Selama itu rencana baik, kita doakan yang terbaik buat kakak ya.
2: Amin.
1: Amin. Oke. Okay. Baik, pastinya harapannya kuliahnya lancar ya, Kak ya. Selain menjadi seorang guru, apa sih yang mungkin dicita-citakan juga gitu dari passionnya?
2: Di bidang pendidikan sih.
1: Oke.
2: Okay. Aku pengen jadi pendiri sekolah. Pendidikan pendidikan, menjadi pendiri sekolah. I want to build a school, I want to hire teachers. Aku mau anak-anak dari manapun dapat bersekolah tanpa memikirkan soal biaya, soal fasilitas. Aku rasa itu bakal jadi passionku banget. Makanya sekarang ini dipilih jadi kepala sekolah cukup menantang juga ya. Tapi ya itu dia, aku bisa karena emang itu juga passion.
1: Yang terakhir kayaknya motivasi aja deh ya buat teman-teman, biar memperkuat semangat mereka nih. Apalagi kita di NTT ya, daerah 3T ya, orang bilang ya.
2: Untuk teman-teman Pro2 di mana pun berada, ingat bahwa education is the most powerful weapon in the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh, paling kuat di dunia. Jadi teman-teman, mau bagaimanapun tetap harus belajar. Pendidikan gak harus dari S2, gak harus dari S3, tapi kalau teman-teman mau terus belajar, bergabung komunitas, itu pun bisa menjadi sumber belajarnya teman-teman. Jadi menurut aku, teman-teman Pro2, ingat untuk selalu upgrade diri. Selalu upgrade diri dan start doing it. Jangan menunda dulu. Start dari sekarang, karena ada pepatah yang bilang waktu terbaik untuk menanam sebuah pohon mungkin 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu, bahkan 50 tahun lalu. Tapi waktu terbaik kedua untuk menanam sebuah pohon adalah hari ini. Jadi teman-teman harus start from today. Thank you, Kak.
1: Oke, deh, ini dalam banget sih maknanya, Kak Doni, yang udah dibagiin ya di obrolan kita. Pokoknya yang terbaik aja buat Kak Doni. Semoga sukses melanjutkan studinya di USA, pulang dengan mewujudkan apa yang menjadi impian dan goalsnya untuk NTT yang lebih baik sih. Amin. Terima kasih obrolan yang luar biasa. Sukses terus.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten, koloben, kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.
0: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Gimana? Wah, seru banget ya. Ternyata kalau mau dapat beasiswa itu harus punya trik khusus. Itu yang tadi udah dibagikan langsung sama Adoni Moy dan juga Kakak Ratna. Angel pengen banget sih juga, bukan dapat beasiswa, jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke luar negeri gitu maksudnya. Oke deh, terima kasih Kakak Ratna sudah berbagi keseruan di sore hari ini. Next kita punya Kakak Dodi Riti. Hai, MC Hits di Kota Ende, Kakak Dodi yang juga udah siap banget nih teman berdua, bakal share sama kamu ada Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026 Road to Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026. Yuk mari kita dukung Kak Gilang Adi Prakarsa. Langsung aja kalau gitu Angel hadirkan keseruan dari teman-teman yang ada di Pro 2 ND. Stay tune terus.
5: Dan ini teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kalian berada dan dengerin kita di Sore Ceria berjaringan Serkorwil Nusantara 6, ada RRI ND, RRI Atambua dan juga RRI Kupang. Tepat sekali teman Pro 2, kita selalu menghadirkan narasumber berprestasi yang pastinya menginspirasi dan memotivasi teman Pro 2. Dan di sore hari ini teman Pro 2, Pro 2 FM ND sudah kehadiran narasumber berprestasi. Dia adalah Gilang Adi Prakasa yang merupakan Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur 2026 dan saat ini dia tengah bersiap-siap untuk menuju ke ajang nasional pada pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026. Langsung saja kita sapa dia. Halo, selamat sore Gilang.
6: Halo, selamat sore.
5: Apa kabar nih Gilang? Nih Gilang.
6: Puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa.
5: Wow. Oke. Nah Gilang, ini kamu kan saat ini menjabat sebagai Putra Pariwisata Nusantara NTT dan kamu juga tengah bersiap-siap nih untuk menuju ke ajang nasional. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Gilang, boleh kamu ceritakan perjalananmu sampai akhirnya terpilih sebagai Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026. Kamu ceritakan secara singkat, fokus di Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026.
6: Oke, sebelum menjadi Putra Pariwisata Nusantara, sebenarnya saya mengikuti ajang yang namanya Koofinal Muri 2025. ini menjadi dasar saya untuk lebih jauh melangkah ke Putra Pariwisata Nusantara, khususnya waktu itu menggelar sebagai Nuwa Muri atau pemenang di Putra Daerah Kabupaten ini 2025, dan dipercayakan oleh Pemda untuk mewakili Kabupaten ini di ajang provinsi yang dilakukan terpusat oleh Yayasan Eljon. Jadi waktu itu berkompetisi bersama kabupaten-kabupaten lain, dan alhamdulillah dipercayakan oleh Eljon untuk bisa mewakili delegasi sebagai Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur 2026.
7: Wow. Gitu sih, Kak. Kamu ikut audisinya melalui langsung ke pusat atau melalui apa?
6: Oke, kemarin via online, Kak. Hmm. Jadi kita dibagi menjadi beberapa sesi, ada audisi wawancara dan ada sesi catwalk juga.
7: Oh, langsung seperti secara itu. Daring ya?
6: Iya.
7: Dan kamu satu-satunya dari NTT yang terpilih untuk mewakili NTT di pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026.
6: Iya, betul sekali.
7: Oke, nah ini menurut kamu nih Gilang, apa sih arti menjadi seorang putra pariwisata di zaman sekarang? Dan apakah hanya soal penampilan atau ada semacam tugas tanggung jawab yang lebih besar gitu yang diemban?
6: Oke, untuk jadi putra pariwisata di era sekarang ya Kak, tentu bukannya tentang penampilan sebetulnya. Penampilan itu memang sangat penting untuk representasi, tetapi jauh lebih penting juga itu kualitas diri, kemudian wawasan, kepedulian, serta kemampuan untuk menginspirasi banyak orang Kak. Untuk jadi putra pariwisata atau jadi duta pariwisata, sebetulnya sangat penting untuk memperkenalkan budaya, kemudian menjaga pariwisata dan lingkungan, dan lebih penting lagi mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan seperti itu.
7: Oke, jadi tidak hanya tampilan fisik, penampilan, tapi punya wawasan, dan juga yang pentingnya kamu bisa melakukan aksi nyata. Oke, nah saat ini kamu lagi tengah bersiap-siap nih untuk menuju ke ajang nasional pada pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026. Seperti apakah prepare kamu, persiapan yang sedang kamu lakukan untuk tampil lebih prima, tampil lebih maksimal di tingkat nasional nih Gilang?
6: Oke, untuk secara garis besar sebetulnya memang mempersiapkan diri secara menyeluruh, tentang memperdalam pengetahuan baik secara, tentang pariwisata, budaya Nusantara, dan khususnya isu-isu pembangunan daerah di sektor pariwisata. Ditambah juga meningkatkan komunikasi dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kemudian yang paling penting juga menjaga kesehatan fisik, mental, dan segala hal itu saya usahakan untuk dikemas dalam satu paket agar saya bisa tampil secara prima mewakili Nusa Tenggara Timur di ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026.
7: Oke, nah Gilang, kalau diberikan kesempatan mempromosikan Nusa Tenggara Timur nih, provinsi tercinta kamu, di panggung nasional, apa yang paling ingin kamu ceritakan kepada Indonesia?
6: Oke, untuk hal ini saya ingin mengatakan bahwa Nusa Tenggara Timur bukan hanya tentang keindahan alam, tapi juga tentang kehangatan masyarakatnya, kekayaan budayanya, dan semangat hidup yang sangat luar biasa dari masyarakat-masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Pulau Komodo yang mendunia, kemudian Danau Kelimutu dengan tiga warna, sampai tenun ikat yang syarat terkait makna dan tradisinya, itu akan saya tunjukkan bahwa NTT adalah destinasi yang sangat lengkap. Saya juga ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk datang, mengenal Nusa Tenggara Timur, dan bahkan mencintai, karena dari NTT untuk Indonesia sih Kak.
7: Oke, bisa dibilang ya Gilang, NTT itu adalah miniatur Indonesia bahkan dunia ya. Banyak sekali kekayaan dari Nusa Tenggara Timur yang harus kita explore gitu ya. Oke, luar biasa sekali teman Prodo, obrolan seru, menarik, dan santai sekali di sore ceria kali ini. Dan tentunya kita akan ngobrol terus nih teman Prodo. Nah, ini selama menjalani proses pageant nih, Gilang, tantangan terbesar apa yang pernah kamu hadapi, dan bagaimana kamu bisa bangkit serta melewati tantangan itu? Kamu pernah tidak sih menemukan tantangan selama menjalani proses pageant?
6: Sebetulnya untuk tantangan tuh mungkin hampir dirasakan oleh semua duta ya, atau putra-putri dalam berbagai ajang. Itu terkait menghadapi rasa ragu atau percaya pada kemampuan diri sendiri sih. Karena memang setiap proses tentu ada tekanan, ekspektasi, bahkan kritik. Namun saya terus belajar bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Dengan saya terus belajar, menerima masukan, kemudian terus berdoa, terbuka dengan segala hal, menjadikan orang-orang sekitar sebagai keluarga atau orang terdekat, itu menjadikan sumber yang menyemangati saya untuk berbagai hal. Dari situ saya memahami bahwa keberhasilan bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang mau berkembang gitu.
8: Oke, wah, luar biasa ya. Nah ini Gilang, kalau ngomongin soal duta ya, duta wisata, duta budaya, putra putri pariwisata Nusantara gitu, apa sih advokasi atau program yang kamu angkat untuk representasi ajang ini itu?
6: Oke, sejujurnya saya sudah menyiapkan satu advokasi. Di sini memang sangat-sangat kuat dengan ikon yang namanya NTT ya. Itu advokasinya adalah Lontar. Lontar itu singkatan dari Lestarikan Objek Wisata Nusantara melalui tradisi, aksi, dan responsibilitas. Filosofi sendiri dari Lontar itu seperti pohon lontar yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat NTT. Pariwisata juga harus mampu memberikan manfaat bagi alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
8: Oke, berarti advokasi kamu ini benar-benar realistis dan impactful ya. Betul. Dan saat ini sudah kamu jalankan ya?
6: Sudah.
8: Oke. Nah ini target nih, kalau ngomongin target, biasanya orang kalau lomba kompetisi itu punya target tersendiri. Apa target kamu di pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026, di mana kamu akan berkompetisi ya, rival kamu dari 37 ya, lawan kamu 37 provinsi di Indonesia.
6: Baik, sebetulnya dalam ajang-ajang yang seperti ini pasti kita mempunyai target yang terbaik ya. Kalau misalnya memang target tersebut tercapai dan saya dipilih menjadi Putra Pariwisata Nusantara 2026, target saya adalah menjaga potensi dari segala destinasi wisata tersebut secara prima, karena menurut saya di era saat ini menjaga potensi itu sangat-sangat susah, karena destinasi wisata yang ada di NTT khususnya itu sangat-sangat kalau bahasa kasarnya panas-panas tai ayam nih kak. Jadi sangat susah untuk menjaga brandingnya, kemudian menjaga bagaimana dia tetap
8: eksis gitu ya.
6: Betul sekali.
8: Mempertahankan itu susah.
6: Dari itu menurut saya target yang paling penting, karena NTT bukan hanya punya keindahan alam, tetapi terkait budaya dan tradisinya itu sangat berkolerasi dengan sektor wisata.
8: Oke. Nah ini Gilang, menurut kamu bagaimana peran media sosial itu bisa dimanfaatkan oleh anak muda untuk mempromosikan pariwisata dan budaya daerah secara kreatif gitu?
6: Oke. Seperti kita ketahui nih kak, untuk media sosial kan sangat-sangat membantu kita khususnya dalam promosi atau digital marketing ya. Jadi harapan kita semua bagaimana media sosial digunakan itu khususnya untuk hal-hal baik. Jadi ketika memang contohnya saya lagi ada di kabupaten ini, tetapi saya ingin mempromosikan destinasi wisata yang ada di kabupaten lain, itu merupakan jembatan untuk saya dan khususnya masyarakat lainnya untuk bisa mempromosikan destinasi wisata lain melalui media sosial. Jadi terbantunya media sosial itu sangat-sangat bisa menjadi jembatan atau media untuk bagaimana kita mempromosikan secara efektif dan efisien gitu sih.
8: Oke, nah ini kamu akan menuju ke ajang nasional di bulan September ya, pada pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026 mewakili Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau ngomongin soal dukungan, support system, bagaimana dukungan dari keluargamu, tempat kerjamu, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Ende untuk mengantarkan kamu ke ajang nasional. Itu dukungan support dari mereka itu seperti apa? Boleh kamu sampaikan?
6: Jadi berpulang dari ajang sebelumnya, memang saya kan adalah anak atau lahir dari pemerintah daerah atau dari Pemda nih kak. Jadi full support dari pemerintah daerah, khususnya di Kranasda, kemudian dari keluarga, dari rekan-rekan sekitar, sangat-sangat full support, baik secara secara nyata melalui media sosial, bahkan finansial pun dibantu full support dari beberapa rekan-rekan tadi. Jadi di perihal ini menurut saya sejauh ini saya sudah sangat terbantu melalui dukungan-dukungan dari beberapa stakeholder juga, membuat saya tetap yakin dan lebih percaya diri bahwa di depan sana saya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan sih.
7: Oke, kamu mengatakan tadi ada dukungan dari pemerintah daerah, kamu di bawah naungan dari Dekranasda karena sebelumnya kamu adalah pemenang Kofainul Muri kan. Nah, bentuk support dari pemerintahan daerah Kabupaten Ende dalam hal ini Dekranasda itu seperti apa? Apakah mereka supportnya dalam bentuk materi, terus mereka menyediakan coach atau seperti apa nih dari pemerintah daerah Kabupaten ini khususnya Dinas Pariwisata untuk mendukung kamu?
6: Oke Kak, seperti yang saya sampaikan tadi terkait supportnya, memang sudah termasuk yang seperti Kakak bilang bahwa ada support terkait finansial, pendaftaran, akomodasi, bahkan tiket pulang pergi itu sudah di sondingkan kepada saya bahwa akan di full support. Kemudian ketersediaan lainnya seperti coaching, kostum dan lain sebagainya akan diinfokan, dan itu sudah diinfokan kepada saya bahwa mereka siap membantu secara full untuk menyediakan coaching, kemudian busana dan kostum, bahkan media part lainnya seperti ada videografer, fotografer dan lain sebagainya. Itu adalah relasi yang sangat baik.
7: Bagi itu berarti ini benar-benar mantap ya, dukungan dari Pemda Kabupaten ini dalam hal Dinas Pariwisata. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, karena memang kita dibatasi dengan waktu, Gilang. Kamu berikan motivasi ya, motivasi kepada teman prodo anak muda yang mungkin masih minder untuk ikut ajang-ajang seperti ini, masih takut, masih malu, masih ragu untuk boleh mengikuti jejak kamu di bidang pageant. Kamu boleh kasih semangat, kasih support kepada mereka supaya mereka bisa bangkit dan tidak ragu-ragu lagi untuk bisa berprestasi.
6: Oke, sebetulnya memang banyak anak muda yang ikut yang ingin ikut ajang pageant nih Kak. Dan mungkin terkhusus pesan saya untuk perihal ini, saya mau sampaikan bahwa jangan pernah menunggu untuk menjadi sempurna untuk memulai. Karena dengan memulai kita akan terus belajar menjadi lebih baik. Percaya diri pada potensi, kemudian persiapkan diri dengan baik. Dan jangan pernah takut gagal sih Kak, karena setiap pengalaman menurut saya akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan ingat, kesempatan tidak datang dua kali, dan kalau kita tidak berani mengambil langkah pertama, maka kedepannya kita tidak akan berani secara terus menerus.
7: Oke, dan ini yang terakhir ya, kamu beritahu kepada teman Pro 2 ya, teman Pro 2 yang dengerin kita, masyarakat ND dan NTT yang dengerin kita, karena ini kan juga tersambung dengan RRI Atambua dan Kupang. Bagaimana simpelnya cara dukung kamu gitu?
6: Oke Kak, sejauh ini terkait dukungan pastinya yang pertama seperti yang kita ketahui ada voting, kemudian follow Instagram, share postingan, komentar dan like, itu sangat-sangat berguna dan sangat-sangat membuat impact bagi keberlanjutan saya dalam ajang ini. Jadi mohon dukungan untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, terus pantau postingan.
7: Iya, pantau Instagram kamu ya,
6: gimana
7: nih?
6: Di gil.ang underscore adi pakai A Alpha Delta Hindu Yoyo.
7: Oke, jadi ingat ya, itu tadi Instagramnya Gilang. Jika kalian mau dukung, boleh nih langsung kunjungi Instagram Gilang. Nanti bakal ada spill informasi di sana ya, terkait voting dan dukungan-dukungan yang lain ya. Oke teman Broda, usai sudah obrolan Dodi bersama Gilang di Sore Ceria Berjaringan Sekorwel Nusantara 6 RRI ND, RRI Atambua dan RRI Kupang. Dari Kota Pancasila ND, teman Pro 2, Dodi ucapkan terima kasih kepada Gilang yang sudah boleh luangkan waktu ya, boleh berbagi pengalaman prestasi yang tentunya menginspirasi dan memotivasi teman Pro 2 di rumah. Dan mungkin kita akan ketemu lagi di Sore Ceria Berjaringan di edisi selanjutnya. Tetap bersama kami, dan saya Dodi Riti bersama Gilang pamit undur diri. Jangan lupa terus jadikan generasi muda sebagai headline. Selamat sore dan sore dan sore dan sore dan.
9: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh,
9: Hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau

0: cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
3: MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Itu dia kebersamaan bersama dengan kakak Dodi Riti yang juga udah bakal spill ya. Jangan lupa teman Pro 2 untuk mendukung teman-teman yang nantinya juga akan mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur dalam perhelatan pemilihan putra-putri pariwisata nasional. Next, yang udah ditunggu-tunggu juga untuk teman Pro 2, dan sebagai akhir dari kebersamaan kita di Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara, kalau di part pertama tadi teman Pro 2 juga udah mendengarkan suara kakak Ratna Asmawati dari Pro 2 Atambua bersama kak Adoni Seni Putra Moy sebagai awardi LPDP Batch 1 untuk tahun ini yang udah diterima ya di Universitas Master of Education Innovative Design and Technology in Education USA. Amerika nih teman Pro 2 ya. Nah, kamu juga bisa memilih kalau misalnya pendidikan oke. Melestarikan budaya juga yang tadi baru aja dispil sama kakak Dodi Riti, ada Kak Gilang Adi Prakasa sebagai putra pariwisata Nusantara NTT, dan kali ini giliran Angel bakal menghadirkan untuk teman Pro 2 di akhir kebersamaan kita. Dalam sore ceria ada Jessica Bekiani Bunga Marta Naisoko, peraih medali emas ajang Olimpiade Sains Tingkat Nasional 2026. Sekaligus Angel pamit ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk semua teman Pro 2, masih ada satu segmen lagi. Stay tune terus di Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 6. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.
4: Terkait dengan dari laboratorium menuju podium juara, kita sudah kedatangan salah satu anak muda NTT yang berprestasi di mana dalam bulan lalu ya, bulan Mei ya kalau nggak salah ya. Nah, kakak cantik ini terpilih ya menjadi juara dan meraih predikat medali emas dalam ajang Olimpiade Sains Tingkat Nasional 2026. Siapakah dia? Langsung aja kalau gitu kita akan berkenalan pagi ini teman berdua bersama dengan kakak Jessica Besiani Bunga Marta Naisoko yang merupakan mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang.
5: Halo.
4: Kakak Jessica, thank you banget untuk kebersamaannya. Apa kabar?
5: Baik.
4: Kabarnya baik
5: ya.
4: Selamat untuk pencapaian luar biasanya. Gimana perasaannya juara nih kak?
5: Tidak menyangka juga sih. Tapi cukup senang karena usaha saya tuh membuahkan hasil. Jadi sangat senang juga membanggakan orang tua, menambahkan prestasi-prestasi saya.
4: Luar biasa ya. Ini udah memperkirakan kayaknya bisa nih juara nih.
5: Pasti kita masing-masing orang tuh punya kepercayaan diri ya untuk pasti juara, tapi melihat pas persiapan saya juga menurut saya belum matang juga karena saya tuh bersaing bukan dalam NTT doang tapi seluruh Indonesia, dan itu untuk umum. Perlombaannya tuh untuk umum, jadi mahasiswa sama siswa SMA, tingkat SMA. Jadi perkiraan saya, aduh, kayaknya belum menang nih. Bisa nanti coba lain kali. Karena setelah lomba tuh tunggu 3 hari kemudian baru
4: pengumuman.
5: Iya.
4: Oke, luar biasa. Tapi inilah kamu sebagai peraih medali emas dalam ajang Olimpiade Sains Tingkat Nasional ya. Namun sebelumnya kita bakal berkenalan dulu ya dengan kakak Jessica. Kata orang nggak kenal maka nggak follow Instagramnya.
5: Aduh.
4: Memperkenalkan diri dan juga ini kita mau menanyakan kesibukan kamu sebagai apa dan lagi sibuk apa aja, aktivitas yang kamu jalani sama teman Pro 2. Silakan kak.
5: Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica Biciani Bunga Marta Naisoko, biasa dipanggil Jessica. Saya mahasiswi D3 keperawatan Politeknik Kemenkes Kupang.
4: Dan kalau sekarang udah semester berapa, Kak?
5: Sekarang semester 4 mau masuk semester 5.
4: Wah, luar biasa ya. Dan langsung meraih medali emas. Ini memang untuk ajang pertama kamu di tingkat nasional atau sudah kesekian kalinya?
5: Untuk kesekian kalinya.
4: Untuk kesekian kalinya.
5: Iya.
4: Boleh diceritakan dulu. Jadi ini kesekian kalinya tapi di tahun 2026.
5: Iya.
4: Ya. Tahun-tahun kemarin juga ikut.
5: Iya, tahun-tahun kemarin juga ikut, ada lomba poster, juga ada lomba esai. Palingan mungkin di situ kebanyakan tuh lombanya tuh di SMA sih.
4: Oh, di SMA.
5: Soalnya
4: ya?
5: Di kuliah ini kebanyakan ikut organisasi.
4: Wah, keren. Organisasi apa kok kita mau tahu?
5: Organisasinya itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, saya sebagai sekretaris. Habis itu ada UKM Pramuka juga di Politeknik Kemenkes Kupang. Habis itu ada UKM Tari sebagai ketua. UKM tari juga.
4: Oh, menari juga ya?
5: Iya, baru-baru juga lomba tari di apa? UT juara 3 juga.
4: Wah, selamat, keren-keren. Ini banyak sekali aktivitas dan perlombaan yang kamu ikuti. Meskipun kalau mau dibilang teman-teman dari Politeknik Kemenkes Kupang nih, jadwal kuliahnya padat merayap ya.
5: Sangat padat, Kak.
4: Tapi gimana Kakak bagi waktunya?
5: Kalau bagi waktunya itu kita pasti fokus kuliah dulu. Paginya tuh kuliah tuh setelah kuliah tuh kita ikut organisasi. Pokoknya lebih dilihat prioritas yang mana ini penting dulu. Tapi kuliah tuh nomor satu. Kuliah nomor satu. Organisasinya tuh sama perlombaan tuh nanti kita atur. Mungkin kalau organisasi memang bisa dibagi ke lain waktu, kita bagi saja. Kita utamakan untuk persiapan lomba.
4: Oh, jadi kayak gitu ya,
5: iya.
4: Kak ya. Dan apa sih makna medali emas ini bagi perjalanan akademik kamu dan kehidupan pribadi? Di bulan Mei kemarin akhirnya nambah lagi nih medali-medali kamu.
5: Maknanya tuh cukup mendalam ya, soalnya walaupun persiapannya itu mepet, tapi membuahkan hasil sampai medali emas ini sangat bermakna sih.
4: Bermakna mendalam sekali.
5: Mendalam
4: ya?
5: Sekali.
4: Oke, okay. Apakah ini juga merupakan pencapaian tertinggi kamu atau ya ini menambah koleksi aja sih sebenarnya?
5: Ya, menambah koleksi saja. Mungkin sudah pernah juara nasional lainnya juga.
4: Luar biasa, apa aja?
5: Seperti lomba poster kemarin.
4: Oh, lomba poster
5: juga, ya? Ya, tuh lomba poster, abis itu lomba esai juga.
4: Oh, yang tadi udah di
5: spill. Iya.
4: Nah, ini boleh dong diceritakan secara lengkap ya, dan lebih mendalam kepada teman kedua. Ini lombanya kapan, di mana, berapa lama persiapan? Dan kalau bicara soal Olimpiade Sains Tingkat Nasional, ini yang dilombakan apa aja nih, Kak?
5: Oke, jadi sebulan sebelum pengumuman perlombaan itu, di bulan April, April, akhir April itu ada poster flyernya masuk, muncul di IG, jadi mau coba ikut deh, bisa nih, terbuka untuk umum, jadi oke, ikut. Persiapannya itu 1 bulan, jadi itu juga persiapannya tuh gak terlalu matang karena harus bagi waktu sama kuliah dan organisasi. Jadi kita saya itu mungkin dari belajarnya itu mungkin cuma 2-3 jam. Nah, untuk perlombaannya itu dibuat tuh secara online, tapi onlinenya itu sangat ketat. Sangat ketat, bukan cuma online, kita kerja selesai. Itu mungkin kita bisa cari-cari jawaban di AI mungkin. Tapi ini lombanya
4: sama sekali ya.
5: Enggak bisa sama sekali ini. Ini kita duduk di laptop. Kamera full badan, full setengah badan, pokoknya full. Gerak-gerik kita tuh dipantau sama layar pengerjaan kita di laptop tuh direkam layar. Jadi full, jadi nggak ada bilang mau lihat sini dulu, lihat buku ini dulu. Jadi tuh full, kita cuman berdiri depan laptop langsung kerja. Soal
4: berapa hari, Kak?
5: 1 hari full, karena saya ikut 3 jenis olimpiade. Itu ada olimpiade biologi, matematika, sama fisika. Jadi 1 hari full tuh 3 itu full, dari pagi sampai sore lah.
4: Lomba ini kan ada 3 jenis lomba yang kamu ikuti. Nah, wah, soalnya sendiri seperti apa? Apakah memang soal-soal umum atau ada yang lebih spesifik yang menurut kamu tertantang untuk, aduh, ini harus bisa jawab nih supaya dapat poin tambahan?
5: Ada kebanyakan sih soal umum, tapi ada beberapa soal sih itu karena tingkat mahasiswa. Uh-huh. Itu ada dibagi, jadi lombanya ada soal tuh siswa dan mahasiswa. Uh-huh. Nah, pada soal mahasiswa ini itu lebih spesifik seperti soal kasus atau analisis. Uh-huh. Jadi itu harus lebih menganalisis secara baik agar bisa menentukan jawaban yang benar.
4: Oh, esai semuanya?
5: Iya. Jadi ada pilihan ganda juga, okay. Tetapi beberapa selain itu soal kasus sama analisis data.
4: Oh, oke. Okay. Jadi kayak gitu ya?
5: Iya.
4: Ada gak sih yang membuat kamu kayak mengerjakan tapi juga overthinking, ini bisa ya, ini gak bisa gak sih, atau saya selesai gak sih menyelesaikan? Gimana waktu keseruan waktu kamu lagi mengikut lomba tuh, Kak?
5: Ada sih beberapa soal tuh yang saya ragu untuk jawab, ini jawabannya betul atau tidak ya. Aha, aha. Kayak, aduh, ini depan kamera lagi, aduh gugup, harus jawab apa. Jadi analisis ulang, jadi saya bilang, jangan takut. Hmm. Kalau takut pasti nggak bisa jawab ini.
4: Benar.
5: Jadi ya udah fokus, baru waktunya tuh mepet. Hmm. Mepet banget. Jadi fokus, bilang nggak apa-apa deh, harus fokus, intinya jawabannya betul. Hmm. Jadi sudah, jadi tertantang, fokus, dalam hati bilang, Jessica, fokus. Hmm. Setelah itu jawablah. Nggak tahu juga itu betul atau tidak, soalnya di sana yang ngecek soal.
4: Dari 3 jenis lomba ini, yang menurut kamu yang paling gampang, yang bisa lah kamu selesaikan, ada juga yang menurut kamu, wah ini lumayan susah juga, ini harus lebih banyak berpikir untuk menulis nih jawabannya.
5: Itu sih fisika.
4: Fisika ya?
5: Iya. Fisika kalau cuma soal cakaran, oke lah. Ini soal cakaran campur soal analisa.
4: Oh, okay.
5: Jadi kita harus analisa dulu apa yang betul, baru kita cakar pakai rumusnya.
4: Kayak gitu.
5: Iya.
4: Wah, seru ya. Ini juga membuat teman-teman lain tuh bertanya, apalagi juga sama Angel. Keren ya, seorang Kak Jessica yang merupakan mahasiswa prodi D3 keperawatan loh,
5: iya,
4: ikut dalam ajang olimpiade ini. Wah, ini gimana kata dosen, apalagi teman-teman kamu ketika tahu kamu juara nih?
5: Kalau dosen sama teman-teman tuh sangat support. Pas sampai diposting di IG kampus itu, setelah itu ke kampus semua langsung berikan selamat, congrats. Jadi bilang selamat ya Jessica untuk juaranya. Dosen-dosen pun dukung. Dosen-dosen Poltek itu sangat mendukung kalau mahasiswanya itu ikut suatu lomba. Jadi itu sangat menjadi kebanggaan buat saya.
4: Kebanggaan buat kamu,
5: iya.
4: Dan juga untuk mama papa terutama.
5: Iya, terutama mama papa.
4: Dan ini juga latihan soal gak sih? Kan kalau belajar okay. Tadi kamu bilang 2-3 jam,
5: iya.
4: Tapi mungkin lebih banyak makan waktu karena dari perkuliahan,
5: iya,
4: tugas dan lain sebagainya. Nah kalau soal-soal memang kamu udah dapat atau mungkin belajar ngambil dari mana bahan soalnya sehingga untuk memudahkan kamu juga dalam ikut lomba kemarin nih, Kak?
5: Nah, lomba itu ada dikasih kisi-kisi, tapi bukan kisi-kisi soal, tetapi kisi-kisi materi yang akan yang akan keluar secara garis besar. Jadi kayak kalau biologi itu tentang sel. Nah, sel ini kan luas. Jadi otomatis kita harus belajar keseluruhan tentang sel tersebut. Di situ tuh kisi-kisinya itu bisa sampai 46-49 kisi-kisi. Jadi kita harus belajar semua. Walaupun satu kisi-kisi itu belum tentu
4: keluarnya
5: 4
4: semuanya.
5: Soal, pasti satu soal saja. Jadi kita nggak tahu, jadi harus belajar full.
4: Ini kayak satu bahan materi pelajaran.
5: Iya.
4: Nah ini nih, ini menarik sekali karena kamu juga sibuk dengan perkuliahan. Udah mulai magang atau
5: sementara magang. Iya.
4: Magangnya di mana nih, Kak?
5: Magangnya tuh di RS Ben Boy.
4: Wah, semangat. Berarti ini sementara lagi lepas ya?
5: Iya.
4: Oh oke, okay. Capek nggak sih?
5: Capek, tapi murah sih, karena kita harus menjalani tugas merawat pasien, jadi harus full merawat pasien dengan sepenuh hati.
4: Tapi di sela-sela kamu juga Belajar ya?
5: Ya, belajar dan ikut organisasi. Kadang kalau pulang dinas pagi, lanjut ke kampus untuk ikut organisasi dulu. Pas abis itu organisasi, pulang kita belajar.
4: Oh, oke, okay, kayak gitu. Nah, setelah ini, ada nggak sih lomba lainnya yang memang tengah kamu persiapkan, Kak Jessica?
5: Kalau lomba selanjutnya itu maunya target internasional.
4: Udah ada, udah
5: lagi mencari
4: iya, pasti ada ya.
5: Pasti.
4: Dan kita doakan semoga kamu sukses nih.
5: Amin.
4: Keren-keren. Ya. Nah, ini kalau mau dibilang kakak sendiri banyak ya ikut lomba yang kalau mau dibilang secara akademik. Tapi ternyata di samping itu juga

0: kita lukis, cuman masih lihat-lihat kayak belum nih, belum tertarik atau belum bisa ke situ dulu, belum bisa mengasah skillnya lebih ke situ, palingan ke ya posternya itu kita editing, poster. Jadi kebanyakan ya editing tuh dari SMA sih, suka edit. Dulu tuh zaman tuh ada edit video capcut banyak. Jadi situ mulai ada fitur aplikasi baru namanya Canva. Coba. Oh bagus juga. Kayaknya pakai buat poster bagus nih. Jadi premium lah. Anggota premium poster. Coba dilombakan. Pas dilombakan juara. Nanti buat lagi yang lebih bagus.
1: Berarti kamu otodidak ya, belajar sendiri ya, Kak?
0: Iya.
1: Wah seru juga nih ya. Kemudian apalagi nih pengembangan talenta dan skill kamu yang kayaknya teman-teman juga boleh, maksudnya mereka boleh mencontoh ya, bahwa wah Kak Jessica aja bisa, kita juga bisa dong. Nah selain itu apalagi yang bisa membuat kamu tuh semangat untuk memacu prestasi kamu, ada lagi gak sih
0: lomba
1: lainnya?
0: Palingan lomba itu aja, seputar kalau non akademik ya menari, kalau akademik ya poster, esai, olimpiade bisa, public speaking, tapi public speaking tuh belum, karena saya tipe orangnya tuh belum percaya diri omong di depan sebenarnya. Ini juga pertanyaan ya.
1: Tapi luar biasa ya, salut untuk seorang Jessica. Karena kita juga sudah berada di akhir kebersamaan, apakah ada pesan dan harapan dari Kak Jessica juga untuk teman-teman di luar sana untuk bisa keluar dari jalur yang namanya mager, jalur tidak percaya diri, ada rasa ketakutan bahwa orang lain bisa, ya udah mereka aja kali ya. Gimana tuh Kak?
0: Kalau pesan saya, teman-teman yang nonton nih, untuk semua teman-teman, jangan pernah takut gagal. Kalau kalian sudah merasa gagal, kalian sudah menutup diri kalian untuk berkembang dan melangkah lebih maju. Jadi kalian harus percaya diri kalau kalian bisa. Jika kalian menutup diri dan tidak mau berkembang, maka kalian akan stuck di situ saja dan tidak akan berjalan ke depan. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut gagal, karena semua orang yang berhasil itu berawal dari kegagalan.
1: Kalau gitu terima kasih juga untuk teman-teman produser semuanya. Semoga kamu juga terinspirasi dan tetap semangat ya untuk mengejar karir dan cita-cita kamu. Dan akhirnya Angel pamit, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye.
2: Dadah. Hai teman produser, sesaat lagi sore ceria berjaringan di produser RRI ND. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan.

0: aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Oke, 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Kita masih di sore ceria Pro 2 FM, udah jelang malam sih ya. Tapi kita mau ngebahas dulu nih, teman Pro 2, ngomong soal sepak bola Piala Dunia lagi heboh banget. Kali ini kita mau ke film ya. Yang temanya sepak bola juga ya. Ada Stephen Chow yang kembali ke layar lebar dengan film terbaru Kung Fu Soccer. Dan film itu disebut hadir sekitar 25 tahun setelah karya komedi hit fenomenal Chow Shaolin Soccer di 2001 lalu. Nah, seperti film-filmnya yang lain, Chow menyutradarai dan menulis proyek ini, tetapi ia tidak berperan di dalamnya. Ia berhenti berakting setelah filmnya tahun 2008, CJ7. Namun Kung Fu Soccer ini menandai akhir dari masa hiatus sang sutradara selama 7 tahun setelah terakhir kali menggarap film The New King of Comedy pada 2019 ya. Kali ini ia menuliskan cerita tentang perjuangan tim sepak bola putri. Mengawali langkah sebagai tim yang dipandang sebelah mata, mereka bangkit menjadi penantang gelar juara dengan memadukan teknik bela diri di lapangan hijau. Nah, Kung Fu Soccer bukan sequel langsung Shaolin Soccer. Namun film itu disebut sebagai sequel spin-off yang masih memiliki inti cerita sama dengan Shaolin Soccer. Jika Shaolin Soccer fokus ahli bela diri yang ingin mengubah nasib dengan menjadi pemain sepak bola, Kung Fu Soccer menceritakan tim sepak bola putri MMA yang mengintegrasikan teknik bela diri ke dalam permainan mereka. Nah, faktanya Kung Fu Soccer dibintangi Zhang Xiaofei, Lai Zhang, serta Dilraba Dilmurad. Proyek layar lebar ini diklaim semarak berkat penampilan khusus dari aktris senior Hong Kong Karina Lau dan aktor papan atas Jepang Takeru Sato. Ya. Kemudian, keterlibatan atlet demi menjaga autentisitas tema olahraga tersebut, Stephen Chow juga melibatkan mantan kiper tim nasional putri Cina, Zhao Lina, serta back tim nasional Li Xiaoyu dalam Kung Fu Soccer. Nah, untuk film komedi tersebut langsung sukses mencetak debut spektakuler ya. Kung Fu Soccer meraup pendapatan lebih dari 455 juta yuan atau sekitar 1,21 triliun rupiah hanya dalam 2 hari pertama penayangannya di Cina. Nah, film ini sendiri sudah tayang di Cina sejak 11 Juli, tapi Kung Fu Soccer baru akan tayang 12 Agustus di bioskop Indonesia. Wah, penasaran kan? Oke, kita tungguin ya, teman Pro 2. Tetap di Pro 2 Tamu Teman Terbaik Kamu, yang pastinya kita bakal hadirkan terus informasi menarik dan lagu-lagu yang asik buat nemenin kamu.

Tema berdua masih di Sore Ceria ya. Tadi kamu sudah ditemani Ratna Asmawati alias Rara dari siang hingga sore ini, dan lanjut akan ada saya Ari Leon ya. Kita akan rame-rame nih bareng-bareng sampai larut malam di menutup kebersamaan kita di penghujung semua program acara nanti di jam 12 malam. Jadi udah siap-siap untuk seru bareng Ari di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Oke, langsung aja saya akan hadirkan dulu ya lagu-lagu di awal jumpa kita biar jadi lebih fresh, lebih bersemangat dan bersahabat ya kan. Dan nanti akan ada info-info seputar wisata, ada tips, ada kiat-kiat yang mungkin bisa jadi referensi buat kamu untuk menikmati budaya kita atau wisata, baik itu alam, pegunungan, laut dan lain sebagainya yang ada di NTT sebagai kekayaan yang tak ternilai di Indonesia. Ini dia, ada Hindia dan Rara Sekar, Membasuh. Selamat menikmati.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

FM Pro 2, kembali lagi masih di Pro 2 FM dengan program informasi wisata. Nah, kita mau kasih tips nih buat kamu yang mau berwisata. Mungkin udah punya agenda buat wisata tahun ini. Kira-kira kemana nih destinasi yang bakal kamu kunjungi? Berwisata itu kadang-kadang gak enak juga ya kalau sendiri-sendiri. Kayak gimana ya? Tapi tergantung sih. Ada yang sukanya sendiri-sendiri, ada yang sukanya sih bareng teman, ya kan? Atau mungkin kelompok. Karena punya keseruan. Dan ini memang punya dinamika tersendiri yang seringkali bikin momen liburan itu jadi lebih hidup dan tidak terlupakan. Kalau menurut saya sih ini beberapa alasan kenapa sih berwisata itu harus berkelompok atau ya dengan teman lah gitu, biar seru banget. Karena berbagai keseruan dan emosi secara langsung itu bakal nampak saat melihat pemandangan yang indah, mencoba makanan lokal yang unik mungkin, atau melakukan aktivitas ekstrim sekalipun, rasanya akan berkali-kali lipat lebih seru kalau kamu punya tempat untuk langsung berbagi tawa, berbagi celetukan, atau ekspresi kagum saat itu juga ya. Jadi kamu kalau ngerasa berekspresi sendiri tuh kayak nggak dilihat, tidak diakui gitu ya. Nah, katanya sih, katanya lagi ya, tapi memang saya setuju kalau banyak kepala banyak ide, ya nggak? Banyak kepala banyak ide. Berwisata yang bareng-bareng gitu dengan kelompok itu bikin proses perencanaan dari persiapan hunting gitu kan ke tempat yang seru akan jadi lebih kaya. Ada yang pintar cari hidden gems, ada yang jago navigasi, dan ada juga yang mungkin selalu tahu tentang tempat-tempat makan paling enak gitu. Jadi tidak bingung. Satu pada kasih ide, tiap orang pasti punya ide. Jadi akhirnya komplit deh apa yang kita mau bisa dijalani dan dirasakan bareng-bareng juga. Dan ini punya momen kebersamaan yang pasti akan mempererat hubungan rutinitas gitu. Nah, kadang-kadang aktivitas kita sehari-hari itu bikin kita jarang ya ngobrol mendalam dengan teman kita, jarang berbagi cerita atau ya jarang bareng-bareng gitu. Nah, perjalanan jauh apalagi pas malam-malam gitu ya, di penginapan sambil deep talk atau sekedar bercanda di dalam mobil atau bus, justru ini jadi momen terbaik untuk mempererat bonding ya kak, pasti setuju. Dan masih banyak lagi kiat yang bakal saya kasih untuk kamu biar berwisatanya jadi lebih terasa dan lebih seru. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah? Biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah. Silah.

Teman produk kembali lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Masih ada informasi seputar wisata ya sampai jam 7 malam. Nah, tadi beberapa kiat yang sudah saya bagikan kaitannya dengan momen kebersamaan di saat liburan gitu ya. Nah, ada lagi nih yang tidak kalah penting dalam berwisata atau melakukan trip ke destinasi. Mungkin akan lebih hemat dan praktis kalau secara logistik ya, jalan bareng kelompok itu sering-sering lebih ramah di kantong. Karena bisa sharing cost gitu kan. Mulai dari sewa kendaraan, penginapan atau seperti villa, homestay gitu kan, sampai porsi makanan yang bisa dipesan tengah ya kan. Untuk dicicipi bersama itu bisa di ya bisa disaling membantu lah. Ya kan? Patungan bareng atau ada yang traktir dulu nanti baru gantian gitu. Dan ada tim dokumentasi andalan ya kan. Kalau kita sendiri-sendiri siapa nih yang mau kita ajak buat foto, buat mendokumentasikan liburan kita gitu kan. Jadi ini salah satu keuntungan paling nyata. Kamu tidak perlu harus bingung pakai tongsis gitu kan, tripod atau minta bantuan orang asing untuk foto karena pasti perasaan juga. Ini udah ada nih kawan, jadi selalu ada teman yang siap mengarahkan gaya atau bahkan cara candid mengabadikan momen-momen seru kita. Tapi tentu saja berwisata kelompok itu juga butuh toleransi yang tinggi karena menyatukan banyak keinginan dan kebiasaan yang berbeda itu juga agak-agak ribet dan rumit sih. Kuncinya sih ada pada komunikasi yang santai ya, dan harus lebih fleksibel. Fleksibilitas selama di perjalanan itu sangat penting. Tapi di sisi lain, berwisata sendirian atau solo traveling ini juga punya daya tarik tersendiri, terutama untuk ketenangan atau kebebasan mutlak ya dalam menentukan jadwal sendiri. Kalau kamu sendiri biasanya lebih suka tipe wisata yang mana? Ramai-ramai, heboh dengan rundown padat, atau kelompok kecil yang lebih santai dan mengalir saja? Atau bahkan mungkin kamu hanya pengin jalan sendiri untuk bisa menghadapi tantangan sendiri gitu ya, lebih suka tantangan mungkin ya. Oke, nah itu beberapa informasi yang bisa jadi referensi buat kamu yang mau liburan mengunjungi destinasi-destinasi yang keren-keren di Indonesia. Silakan, dan mungkin bisa kamu rencanakan mau dengan siapa, bareng-bareng siapa, atau mau sendirian gitu. Kita masih dengarkan dulu beberapa lagu sebelum kita akan beralih ke Jaga Malam saat lagi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah. Tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol.

pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: malam, jangan galau malam-malam.
1: Ya teman Pro 2, kembali lagi dengan saya Ari Leon ya. Kita udah berjumpa lagi untuk hari yang kedua. Kemarin udah temani kamu dari malam sampai larut ya. Hari ini saya temani lagi kamu nih. Dan selalu ada edukasi, ada inspirasi buat anak-anak muda, khususnya milenial dan juga Gen Z yang ada di Atambua, di Belu, di TTU, di Malaka, di Alor, dan dimanapun yang mendengarkan siaran Pro 2 RRI, dimanapun ya. Nah, karena sekarang RRI itu tidak hanya bisa didengerin lewat pesawat radio kayak dulu, cuma di setel frekuensinya, tapi kamu bisa dengarkan di mana saja, kapan saja, bahkan di seluruh dunia. Tinggal sekali klik, langsung bisa didengar. Mau lewat aplikasi RRI Digital, lengkap fiturnya, lengkap. Mau musik, mau informasi, inspirasi, semuanya ada di situ. Dan buat yang mau dengerin lebih simpel, tinggal ketik aja di Google RRI Pro 2 Atambua, klik aja langsung. Nah, kita bakal bincang-bincang lagi nih di malam hari ini dalam program Jaga Malam. Kebetulan malam ini tentang pendidikan kesehatan ya, layanan pendidikan dan kesehatan. Jadi kita pengen berbagi informasi sekaligus mengedukasi nih teman-teman Pro 2, biar tahu kenapa sih gigi itu juga harus dirawat. Sekarang gigi itu udah jadi bagian penting ya buat orang-orang yang pengen tampil menarik atau pengen tampil cantik ya kan. Jadi kita udah siapkan satu orang narasumber yang udah berhasil kami hubungi, dan dia bersedia untuk berbagi informasi yang penting ini buat milenial. Kita sudah bersama dengan teman saya nih ya, Dokter Gigi Anita Atue. Pasti semua yang ada di Atambua kenal ya. Kita sapa dulu nih. Halo Dokter Anita, apa kabar?
2: Halo juga, puji Tuhan, kabarnya baik. Gimana kabar kakak, sehat?
1: Oke, kalau saya mah sehat selalu ya, selalu sehat. Baik, ini kan Dokter Anita asli orang Atambua nih. Tidak banyak ya yang kita lihat pengen mengambil jurusan mau jadi dokter atau mau mengabdi buat masyarakat, untuk melayani masyarakat. Nah, ini boleh tahu tidak nih kira-kira bisa diceritakan ke teman Pro 2, apa sih alasannya kok mau sih jadi dokter gigi gitu?
2: Oke, kenapa alasan saya pengen jadi dokter gigi itu cita-cita saya dari masih duduk di bangku sekolah dasar. Alasannya kenapa saya ingin menjadi seorang dokter, karena saya ingin pekerjaan saya ini benar-benar bisa memberikan dampak langsung bagi kehidupan orang lain. Ketika seseorang sedang sakit atau khawatir dengan rasa sakitnya, kehadiran seorang dokter itu bukan hanya memberikan pengobatan, tetapi juga harapan dan rasa tenang. Oleh karena itu, saya ingin menjadi bagian dari mereka yang bisa memberikan pengobatan secara langsung. Alasan berikutnya, dokter gigi itu bukan hanya bertugas mengobati gigi yang sakit, tetapi juga bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Karena zaman sekarang itu pendidikan mengenai kesehatan gigi dan mulut itu terus terang masih sangat rendah, apalagi di Atambua ya. Oleh karena itu, saya ingin membantu orang memahami bahwa pencegahan itu sama pentingnya dengan pengobatan, sehingga mereka bisa hidup lebih sehat.
1: Oke, nah itu ya teman Pro 2. Jadi ini informasi yang menarik dan sangat penting buat kita semuanya. Nah, ini banyak milenial yang mungkin berminat ya ke profesi ini kali, tapi ya tahu aja mungkin terkendala berbagai faktor ya. Ada ekonominya, mungkin faktor respect atau respon terhadap materinya, mungkin karena pendidikannya yang terlalu panjang atau gimana lah. Kira-kira ada tidak nih saran atau tips ya buat mereka, para milenial nih?
2: Oke, untuk kendala pasti selalu ada ya dalam menggapai cita-cita karena saya sendiri dulu mengalami kendala khususnya di faktor ekonomi. Saya memahami bahwa banyak remaja yang punya cita-cita jadi dokter ataupun dokter gigi, tetapi terkendala berbagai faktor, salah satunya seperti faktor ekonomi yang pernah saya hadapi. Nah, bagaimana tipsnya? Kalau kendalanya adalah faktor ekonomi, itu memang tantangan nyata ya. Tapi kondisi ekonomi bukan berarti cita-cita kita harus berhenti. Yang bisa dilakukan adalah kita harus terus berusaha mempertahankan prestasi, kemudian kita aktif mencari informasi tentang beasiswa dan bantuan pendidikan. Itu biasanya ada di daerah-daerah, mungkin tersedia beasiswa atau bisa langsung cari informasinya ke Kementerian Kesehatan. Bisa juga cari tentang program pendanaan dari pemerintah ataupun dari perguruan tinggi. Nah, selain itu, jangan ragu untuk berdiskusi dengan guru atau orang-orang yang sudah lebih dahulu menempuh pendidikan kedokteran gigi, karena mereka seringkali mengetahui peluang yang mungkin belum banyak diketahui oleh para teman-teman.
1: Okay, luar biasa. Nah, itu mudah ternyata. Sekarang tuh kamu bisa gapai atau mewujudkan cita-cita kamu karena kita diberi kemudahan akses belajarnya beasiswa lagi, ya kan? Nah, silakan seperti tadi kata dokter Anita, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi juga ya buat teman-teman. Nah, selama mengabdi nih ya, dokter, kira-kira melihat seberapa antusias sih atau kesadaran masyarakat di sini yang mau rutin konsultasi buat merawat kesehatan giginya begitu.
2: Untuk antusias dan kesadaran masyarakat, jujur selama saya mengabdi di sini, saya melihat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi itu sudah mulai tumbuh. Kemudian ada banyak masyarakat yang datang untuk berkonsultasi dan berobat ketika mengalami keluhan. Namun untuk pemeriksaan rutin atau tindakan pencegahan, sepertinya dokter gigi masih perlu harus terus mengingatkan pasiennya untuk rajin kontrol. Nah, sebagian besar masyarakat itu baru datang ketika sudah merasakan sakit atau keluhan yang cukup berat. Oleh karena itu, menurut saya, edukasi mengenai pentingnya kesehatan gigi dan mulut itu perlu terus dilakukan. Idealnya kita tidak hanya datang ke dokter gigi saat sakit, tapi kita juga harus melakukan pemeriksaan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Nah, dengan begitu, masalah gigi bisa dideteksi lebih awal dan penanganan juga menjadi lebih mudah.
1: Oh, itu. Jadi udah dengar sendiri ya, teman Bro Dua. Jangan abaikan. Nah, karena apa pasti penting banget ya kesehatan gigi itu. Jadi kita juga pengen tahu nih ya, dokter, kenapa sih kesehatan gigi itu sangat penting? Apakah ada resikonya kalau misalkan kita mengabaikan kesehatan gigi ini?
2: Nah, ini adalah informasi penting yang harus semua orang tahu. Kenapa kesehatan gigi itu sangat penting dan resikonya apa kalau kita mengabaikan? Kesehatan gigi dan mulut itu penting karena merupakan bagian dari kesehatan tubuh kita secara keseluruhan, di mana gigi yang sehat membantu kita mengunyah makanan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan tentu saja membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum. Selain itu, mulut adalah pintu masuk ke dalam tubuh, sehingga jika kesehatan mulut tidak terjaga, dapat mempengaruhi kondisi kesehatan kita secara umum. Nah, risikonya apa kalau kita mengabaikan kesehatan gigi? Kalau kesehatan gigi kita diabaikan, awalnya mungkin hanya lubang kecil atau gusi berdarah. Namun, jika tidak ditangani, bisa berkembang menjadi nyeri hebat, infeksi, ada bernanah, gigi goyang, bahkan gigi tanggal, sehingga mengganggu makan kita, tidur, aktivitas sehari-hari, sehingga pada beberapa kondisi, infeksi dari gigi juga dapat menyebar ke bagian tubuh lain dan menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius. Karena itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati.
1: Iya. Setuju ya, setuju banget. Mendingan kita cegah ya daripada nanti udah sakit, udah bla bla bla gitu baru panik. Makanya dijaga sebelum terjadi. Karena tadi bisa bikin percaya diri nih. Wow, keren. Sekarang tuh gigi udah bagian dari apa ya? Bagian dari sesuatu yang menarik lah dari diri kita untuk bisa ditampilkan. Okay, nah ada tidak nih pesan dari dokter mungkin buat milenial yang lagi mempersiapkan diri buat menjalani pendidikan kedokteran gigi?
2: Oke, pesan saya untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menjadi dokter atau dokter gigi, jangan hanya mempersiapkan nilai akademik, tetapi kalian juga harus membangun karakter, karena profesi ini membutuhkan rasa empati, integritas, dan disiplin, serta kemampuan berkomunikasi dan juga kemauan untuk terus belajar, karena ilmu kedokteran akan terus berkembang sehingga seorang dokter tidak pernah berhenti belajar. Nah, perjalanan menjadi seorang dokter atau dokter gigi memang tidak mudah. Pasti akan ada banyak tantangan, rasa lelah, bahkan mungkin kegagalan. Namun jika teman-teman ada niat untuk mengabdi dan membantu sesama, mari kita jadikan itu sebagai motivasi untuk terus melangkah dan jangan takut dengan proses, karena setiap pengalaman akan membentuk kita menjadi tenaga kesehatan yang lebih baik. Dan yang terpenting, jangan pernah kehilangan rasa kemanusiaan, itu paling penting ya teman-teman. Pasien tidak hanya membutuhkan dokter yang cerdas, tetapi juga dokter yang mampu mendengarkan, memahami, dan juga memperlakukan setiap orang dengan penuh hormat. Ilmu bisa terus dipelajari, tetapi empati adalah nilai yang harus selalu kita jaga.
1: Yes, jadi siapapun yang datang ke dokter pasti bakal nyaman ya. Nah ini nih, empati ternyata penting juga. Jadi para dokter ini tidak hanya belajar untuk menyembuhkan orang, tapi juga bikin orang nyaman gitu ya. Okay. Nah ada harapankah yang mungkin mau dititipkan nih, disampaikan buat masyarakat, biar masyarakat ini bisa rajin-rajin merawat gigi, apalagi nih para milenial ya, silakan.
2: Oke, sejujurnya harapan saya banyak ya, terutama untuk generasi milenial, jangan menganggap kesehatan gigi sebagai hal yang sepele atau hanya berkaitan dengan penampilan saja. Gigi dan mulut kita yang sehat adalah bagian dari kesehatan tubuh dan juga mendukung rasa percaya diri dalam beraktivitas, berkomunikasi, maupun berkarya. Di sini saya mengajak teman-teman milenial untuk mulai membangun kebiasaan sederhana seperti menyikat gigi 2 kali sehari dengan cara yang benar, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis yang berlebihan, serta tidak menunggu sakit baru memeriksakan diri ke dokter gigi. Pemeriksaan rutin ke dokter gigi itu penting untuk mendeteksi masalah sejak dini. Semoga kedepannya masyarakat kita semakin sadar bahwa menjaga kesehatan gigi bukan sekedar untuk memiliki senyum yang indah, tetapi merupakan investasi kesehatan jangka panjang. Jadi mari kita perawatan gigi sebagai bagian dari gaya hidup sehat, karena senyum yang sehat dimulai dari kebiasaan yang baik.
1: Wow, itu. Jadi teman Pro 2, ayo sadar dong. Gigi itu juga sangat penting sekali untuk dirawat. Jangan menunggu sakit dulu baru mulai beraksi, terlambat gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya buat Bu Dokter Anita Atue ya, sudah mau berbagi untuk kita semuanya para milenial di Pro 2 RRI Atambua. Dan mungkin di lain kesempatan kita bisa ajak lagi untuk berbincang-bincang. Sukses selalu dan selamat malam. Terima kasih Bu Dokter.
2: Terima kasih kembali. Semoga melalui diskusi ini semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa kesehatan gigi bukan hanya tentang senyum yang indah, tetapi juga bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Salam sehat.
1: Salam sehat.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2, seru ya bincang-bincang bareng Dokter Gigi Anita Atuwea ya. Ini banyak pesan-pesan yang udah disampaikan tadi, dan juga ternyata kita belajar banyak juga bahwa kesehatan gigi itu sangat penting, karena mulut adalah pintu masuk berbagai hal yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ini penting, apapun yang kita cerna pasti bakal lewat mulut. Dan ini makanya kenapa mulut kita harus dijaga. Di dalamnya itu ada banyak yang bisa memberi kesehatan buat kita. Salah satunya adanya gigi, kemudian gusi dan lain sebagainya. Makanya dengerin tuh, ada edukasi yang selalu kita hadirkan buat kamu setiap malam. Oke, kita masih barengan di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan saya bakal hadirkan dulu beberapa lagu buat menemani aktivitas kamu malam ini bareng Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana.

0: 오빠, 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거! 오른쪽으로! 야, 너, 그 길이 오빠? 아니, 또 하나, 그럼 막! 오빠! 오빠, 그럼 막! 오빠! 오빠! 오빠! 오빠!
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Iya, iya, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa. Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Teman berdua masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kita akan lanjut dengan program request dijaga malam pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah atau jam 9 nanti. Setelah kita akan gabung lagi dengan Pro 2 RRI di Jakarta dalam program siaran berjaringan nasional. Kita ikuti obrolan seru di Music Live Chat yang akan disiarkan secara sentral di seluruh Pro 2 RRI di Indonesia. Bakal membahas tentang musik, tentang musisi, dan banyak karya yang akan terkuak di sini. Oke, saya Ari, nanti teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Di mana ada hutang, pasti ada masalah keuangan. Seperti biaya rumah sakit, biaya sekolah, kebutuhan keluarga, atau menunjang gaya hidup dan masih banyak lagi. Namun, tidak semua masalah solusinya selalu dengan menghutang. 5 langkah untuk bebas dari hutang. Mengakui kesalahan, ya namanya hidup, pasti berhutang. Merupakan cara berpikir yang salah. Perlu kesadaran untuk mengakui bahwa kebiasaan berhutang hanya akan menambah masalah baru. Selanjutnya, menghitung. Buatlah list dan perhitungan tentang berapa penghasilan dan pengeluaran kamu, dan jangan berhutang lebih dari penghasilan kamu. Mengikhlaskan. Jika kamu berhutang untuk gaya hidup kamu, ada yang perlu kamu ikhlaskan. Tanpa mengurangi kebutuhan primer lainnya seperti mobil mewah, pakaian mahal, perhiasan atau produk yang mahal. Sebagai solusi terhindar dari hutang. Lalu langkah selanjutnya yaitu meminta bantuan. Bantuan tidak selalu tentang pinjaman, tetapi bantuan pihak ketiga yang bisa memberi solusi tentang keuangan kamu, seperti konsultan keuangan atau orang yang berhasil tanpa hutang. Dan yang terakhir yaitu mengubah kebiasaan. Jika sudah berhasil melunasi hutang kamu, ubahlah kebiasaan yang salah agar tidak lagi terjebak ke lubang yang sama, yaitu hutang.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo. Howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini.
0: Bener. Tentunya bareng sama Edi dan juga Ilan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti... kata siapa?
0: Bukan, beda.
1: Salah.
0: Pokoknya bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam hari ini, mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, Dit, malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Radio Produ FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Live Jam.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Bener. Lumayan sih.
1: Btw gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong. Baik. Selalu baik.
0: Seru. Bener positif ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke, wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Oh, udah lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Mas Anang.
1: Diingat lagi Mas kayaknya. Diingat lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diingat, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diingat tuh momen kebersamaan sama teman-teman.

0: bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
1: Yang paling membekas apa ya?
2: Kejadian apa paling diinget?
1: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
2: Wah iya sih. Iya sih.
1: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
2: Oh iya. Benar-benar.
1: Syuting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
0: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
1: Betul. Wah, iya. Kita ngobrol.
2: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya iya buat sih, buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekomendasi latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
0: Nggak boleh itu HP. Nggak
1: boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
2: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
1: Sabtu
2: ya benar.
0: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
1: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena gak kita juga ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
2: Oke.
1: Okay. 40 songbank setiap minggunya. Okay. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
2: Oh.
1: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
2: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana, Bre? MP3 itu? Atau
1: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, baru kita catat.
2: Oh, gitu. Sih berarti ada tugasnya juga ya.
1: Yes,
2: dikasih HP, dikasih tugas.
0: Ya ampun, kasihan sekali ya.
2: Bener sih, bener-bener. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time, itu ngapain tuh?
1: Tidur sih kan. Karena kita
2: enggak
1: ada waktu tidur
2: sih. Iya sih, bener sih. Bener sih.
0: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya gitu. Iya kan? Main Uno
2: lagi. Iya
0: kan?
1: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
2: Oh, I see.
1: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
2: Oke.
0: Tinggal makan mereka ya.
1: Iya.
2: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
1: Nasi goreng
0: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
1: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Suka semua itu.
0: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? Atau gimana?
1: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
0: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
1: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
2: Oh, nyetok juga. Kayak anak kosan dulu.
0: Iya. Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
2: Iya,
0: di rumah tuh.
2: Iya,
0: tahu.
1: Itu
2: saya
1: tahun berapa itu kan?
0: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
2: Alias.
0: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
1: Benar.
2: Sorry. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
1: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
2: Serius?
1: Iya.
2: Siapa?
1: Whitney Houston.
0: Wow. My man.
2: Siapa lagi?
1: Terus aku suka George Benson.
0: Terus
1: suka Beyonce.
2: Oh, okay.
1: Mariah Carey.
0: Wow. 2006 cuy.
2: 2006. Tapi tahu gak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gue nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
0: Di Mangga 2.
2: Di Mangga 2 beneran.
0: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
1: Itu seriusan.
2: Serius beneran bisa dicari. 2007.
0: Ini fakta nih guys. Kalau lo enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
2: Bener. Wow. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
0: Yang mengenalkan.
2: Mengenalkan gitu Beyonce, Charles Benson gitu-gitu tuh siapa?
1: Opa-opaku.
2: Oh. Oke.
1: Sekarang opaku juga musisi.
2: Oh iya benar.
1: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
2: Betul.
1: Iya. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
0: Celine Dion.
1: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
0: Diana Ross. I Found My People, bro.
2: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s 90s semua nih.
0: Aku mundur soalnya.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Kalau kalau band kamu dengerin juga enggak yang di era-era itu?
1: Earth, Wind and Fire?
0: Oke. Okay. Okay.
2: Benar.
0: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya. Heeh.
1: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
0: Aduh, groovy banget, parah.
2: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya, karena
1: Rachel.
0: Jangan digabung dong.
1: Jangan digabung.
2: Sama Rachel.
0: Rachel Olivia di malam hari ini.
2: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
1: Bingung.
2: Ah, bingung. Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
0: Nanti pasti kita bakal tanya-tanya ya.
2: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
0: Boleh banget. Kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chat-nya nanti kita bacain.
2: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811 800 105.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dia tuh suka gak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korban cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu, tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini gak? Punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Oh, full?
2: Full.
1: Wah, gokil. Gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke. Oke.
2: Iya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang gitu lah intinya.
0: Oke. Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
1: Masih sekolah.
2: Ya, jadi aku mengagumi orang itu terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke,
2: okay,
0: oke. Okay.
2: Jadi okay. Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
0: Ais.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, wow. Makanya bikin lagu ya. Makanya dibikin lagu.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Oh,
2: gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow, oke, oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cecin.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Oh, bingung. Oh. Ayo bingung. B,
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh
1: kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di
2: liriknya? Ada jandal.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhirnya mengagumi aja, atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu?
1: Ah,
0: gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend. Yeah.
0: Aduh.
1: Just apakah friend?
0: Apakah aduh, Rachel aduh. Adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada aduh. Kita menjauh.
2: Iya.
1: Ini kita jadi teman.
2: Ya gitu lah.
0: Oh.
2: Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Ding.
1: Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya. Tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Sekarang
0: Main layangan.
1: Dulu main layangan.
0: Iya bener. Tarik ulur.
1: Iya. Tarik ulur ya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diinget-inget. Iya.
2: Oh, gitu.
0: Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN. Udah gak ada UN ya sekarang.
2: Oh,
0: ngerasain ya. SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget. Iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Karena gini ada.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gak
0: apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Jadi dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu, lu mau nggak workshop bareng, terus okay. Lo ada lagu nggak, bla bla bla, terus kayak, ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh, okay. Yang cocok, aku okay. Sebenernya tuh,
1: oke, nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa,
1: okay.
2: Soalnya aku berani gitu. Terus kayak, ya udah, kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke. Baik.
2: Aduh malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you tapi dia salting di situ. Dia gak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak
0: ya? Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu
1: dia.
0: Kan.
1: Kayak,
0: ulangin. Take vocalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa naik lagi nggak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin ya.
1: Udah. Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan bener. Akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, ya harus dong.
0: Harus tahu ya. Benar.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Ya udah, jadi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Cluenya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
0: Bahaya. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun
1: iya.
0: Kan. Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu, karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan, lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
0: Masih main tebak-tebakan.
1: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catat kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Beneran bingung ini mah.
0: Beneran bingung. Ya udah teman produser langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung. Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
2: Betul banget, teman berdua.
1: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
2: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
1: Gue udah nemu, bro.
2: Oh, udah nemu ya? Nemu.
1: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
2: Ada yang
1: coba
2: nemu gak?
1: Kasih tahu ke kita.
2: Coba
1: ya,
2: kalau drop, ada nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
1: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
3: Jangan bingung.
1: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
2: Begitu.
3: Kita kalau suka-suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
2: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
3: Oke, aku pulang.
2: Orang cuma being nice aja.
1: Gitu. Oh, gitu lah.
3: Oh gitu.
2: Enggak tahu.
3: Waduh.
2: Pengalaman dia gimana?
1: Iya, benar.
2: Oke.
1: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
2: Jangan iya enggak gitu.
3: Iya.
1: Jadi yang enggak.
2: Jangan itu maksudnya. Iyanya yang enggak gitu.
1: Iya benar. Iya benar.
2: Oke, jadi kamu pengennya sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
1: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
3: Aduh.
1: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
3: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
1: Oke.
3: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
2: Wow.
3: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih, aku bingung.
1: Bener.
2: Jadi jalanin aja.
3: Iya, jalanin aja.
2: Oke. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
3: Ya, kayak aku lah itu.
2: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
1: bener.
3: Kompleks
1: bener.
3: Ya.
1: Bener.
2: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
1: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
2: Iya. Lo mana gitu?
1: Iya sih. Bingung sih.
3: Bingung kan?
1: Itu bingung. Sangat bingung.
3: Ya udah dengerin lah lagu aku.
2: Nah itu. Iya.
1: Bener.
2: Itu biar gak bingung ya.
3: Yes.
2: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
3: Aduh, ketahuan.
2: Tapi belum tentu.
1: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
3: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
1: Iya sih.
3: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
1: Iya.
3: Gitu.
1: Ih, kok jadi beda ya?
3: Yes, betul.
1: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
2: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
1: Bisa jadi. Kadang gua mah ruin your friendship, bro.
2: Taruhannya gede, cuy.
3: Waduh.
1: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
2: Jadi,
1: high risk return.
2: tapi ada orang yang main aman juga.
1: Oh, itu juga sih.
2: Mungkin Rachel bener. Main yang aman.
1: Aman-aman aja. Bener.
2: Gitu.
1: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
3: Iya.
1: Terus akhirnya diproduksi
3: 2026.
1: Yes. Wow, cukup lama berarti ya. 3 tahun gitu ya.
3: Iya, 3 tahun.
1: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
3: Iya.
1: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
3: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik gitu.
1: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
3: cuma satu hari.
1: Satu wow. hari aja.
3: Satu hari aja.
1: Cukup satu hari, bro.
2: Jago nih nih.
1: Eh, penyanyi, bro.
2: Iya.
1: Kalau kita,
2: ya,
1: gak jadi-jadi.
2: Kita nggak tek-tek ya.
1: Iya, tek-tek.
3: Oh, nggak juga.
1: Kita nggak nyanyi.
2: Nggak dong.
1: Nggak nyanyi.
2: Malu.
1: Kita sadar diri.
2: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
1: Aduh.
3: Yes, yes, yes.
1: Terlalu mengadu, mas.
2: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
1: Terlalu mengadu. Mas.
2: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya, iya.
1: Berarti akhirnya ini di produseri sama
3: 43 Production.
1: 43 Production.
2: Production.
1: Yeah. Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
2: Proses produksinya?
3: Di aransemen-aransemennya itu.
1: Ayo. Oh.
3: Karena semakin aku dewasa, yeah, semakin banyak lah tuh kan referensi.
1: Iya sih, benar sih.
3: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu. Hmm.
2: Oh. Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
3: banyak maunya.
2: Jadi mau, iya,
3: maunya.
2: Boleh nih, boleh nih, gitu. Oh iya iya.
3: Jadi lamanya di situ.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nice, okay. nice. Tapi alright, dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
3: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
2: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya, yeah,
1: kata,
2: kamu keren banget berarti. Gokil.
1: Ya ada Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, yes, setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
1: Right.
2: Tadi kita udah sempet ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
1: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
2: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
3: Okay.
2: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
1: Oh iya. Langsung ketemu nanti ya.
2: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
3: Undian kali ya.
2: Kayak gosok undian.
1: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
2: Best listening time.
3: Pas kapan aja sebenarnya?
1: Iya sih.
3: Terutama malam-malam tuh.
2: Wow.
3: Makin overthinking tuh.
1: Kira-kira si orang bingung ini.
3: Iya.
2: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
1: Kenapa tuh?
2: Dapat jadi lagu.
1: Oh iya bener sih.
2: Iya gak sih?
1: Bener sih.
2: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
1: Gak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran.
2: Kan tadi kayak gitu dong berarti.
1: Enggak dong.
2: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
1: Lagunya yang lain.
2: Oh iya bener.
1: Ceritanya lain, bukan bingung.
2: Oh iya
1: gitu.
2: Iya.
1: Pasti jadinya.
2: Judulnya beda ya?
1: Judulnya beda.
3: Keren.
2: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
1: Malam-malam ya, benar sih. Enak.
2: Pas lagi nyuci mobil?
1: Terlalu random, Mas.
2: Terlalu random. Boleh dong.
1: Ya bisa sih.
2: Boleh dong.
1: Agak-agak gimana ya?
2: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
1: Jadi bingung dia malah. Benar-benar.
3: Oke,
1: terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
2: Betul.
1: Dan juga apa lo punya nama fans kan?
2: Fans club.
3: Celsius.
1: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
3: Celsius.
2: Buat para Celsius
3: dia. Yeah.
1: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
2: Boleh apa aja.
3: Okay. Jangan sorry.
2: Enggak apa-apa.
1: Ini aduh. Gara-gara sama cowok bingung.
2: Iya. Cobing.
3: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
2: Mm-hmm.
3: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
1: Wow. Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
2: Boleh
1: ada yang bisa di spill nggak sih?
2: Ada bisa spill nggak?
3: Sesuatu yang beda dari Rahel.
1: Wow, menarik. Ini
2: udah,
1: seru sih.
2: Udah nggak bingung nih. Udah nggak bingung.
1: Kalau udah itu cerita lama bro.
3: Tapi masih ada bingungnya lagi.
2: Nggak jauh berarti.
1: Iya. Tapi berbeda gitu.
2: Tapi beda.
1: Beda cerita.
2: Beda orang.
3: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy.
1: Itu beda banget sih.
2: Lebih Neymar nih.
1: Salah.
2: Ada samba-sambanya.
1: Iya. Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
3: Untuk nextnya masih single.
1: Single dulu ya.
3: Aku juga single.
2: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia nih ada yang bisa deh.
1: Kok kita malah jadi biru dulu?
2: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
1: Masih banyak yang media explore dulu ya.
3: Iya, betul.
1: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di mana?
3: Di rahelolivia.official.
2: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
3: Sama, rahelolivia.official.
2: Dan
3: juga YouTube-nya Hits Record.
1: Yes.
3: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
1: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
2: Iya. Yeah.
3: Semuanya.
1: Dan ternyata bisa di-request di Brodo FM.
2: Seluruh Indonesia.
1: Alright, thank you so much.
3: Request banyak.
2: Betul.
1: Yes, thank you so much. Rachel, ya apa?
2: Biar tetap naik terus lagunya.
1: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
3: Iya.
1: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
2: Thank you banget.
3: Thank you.
1: Sukses selalu.
2: Betul.
3: Amin.
2: jangan sampai kapok main kesini ya.
3: Iya, enggak dong.
2: Jangan sampai
1: kapok. Maaf, udah umur ya.
2: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
3: Thank you, amin.
1: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa nama yang ada di lagu ini ya.
2: Nanti kalau udah ada gue siarin langsung kesini. Gimana? Waduh. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu.
1: Betul.
2: Dan kita harus pamit dulu, Elan Negrisandaru pamit.
1: Edi Tama pamit.
2: Dan juga
3: Rahal Olivia pamit.
1: Alright.
2: Bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: tanah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Ya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok, dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

Tidak perlu bekerja jika kau tidak suka. Tidak perlu menemui orang yang kau benci. Cobalah cari sesuatu yang membuatmu penasaran, meskipun tidak ada yang ingin kau lakukan. Pergilah jika kau ingin melakukan perjalanan. Semuanya terserah padamu. Lakukan sesuka hatimu, namun pilihan datang dengan tanggung jawab. Jika kau tidak mau bertanggung jawab atas pilihanmu, tidak apa jika kau tak memilih. Karena itulah yang kau inginkan untuk dirimu sendiri.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman berdua, kembali lagi. Tadi baru saja kita dengarkan ada mini drama ya, ada drama radio yang berjudul Di Antara Reruntuhan. Drama ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sibolga dan disiarkan di seluruh RRI di Indonesia. Nah, kita kembali bersama di program request. Silakan buat kamu yang mau request lagu, kita tunggu partisipasinya di WhatsApp dan juga di media sosial RRI Pro 2 Atambua. Hadirkan dulu satu lagu yang udah siap hadir ke ruang dengar kamu dari Juke dan John Somi dengan Moon Boy. Ini dia, selamat menikmati.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke, kita coba lihat ada siapa yang gabung malam hari ini. Langsung aja kita checklist satu-satu ya. Terima kasih. Halo, selamat malam. Wah, rajin banget buat yang udah request. Thank you ya. Untuk Lara, apa kabar nih Lara? Sehat selalu. Semoga banyak rezekinya. Dan seperti biasa ya, untuk yang mau request lagu, kamu boleh request dan kamu bisa berbagi cerita atau bisa juga mungkin mau bertanya, ingin mendapatkan solusi dari pendengar atau dari teman Pro 2, silakan. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa dimanfaatkan untuk bergabung di 0851 37 28 7493, dan bisa juga di Facebook atau Instagram RRI Pro 2 Atambua. Oke, langsung aja saya hadirkan lagunya ini buat Lia yang tadi katanya mau dengar lagu Audela, Aku Juga Manusia. Ini dia.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Pernahkah Anda memperhatikan ketika sedang berada di jalan, kenapa ban mobil atau sepeda motor warnanya hitam? Padahal ada banyak pilihan warna untuk dijadikan sebagai warna ban. Tapi, mengapa warnanya semuanya hitam? Ternyata dulu, awal mula munculnya ban tidak berwarna hitam, namun berwarna putih. Warna putih pada ban berasal dari warna asli karet yang memang berwarna putih seperti susu. Ban awalnya terbuat dari kayu yang digunakan pada gerobak atau transportasi yang ditarik dengan hewan seperti kuda. Pada perkembangannya, ban dilapisi pita kulit atau besi yang ditempatkan di atas roda kayu. Hal ini

dalam Amazon untuk membuat karet. Tapi ban dari bahan karet ini tidak bisa tahan lama terhadap cuaca. Charles Goodyear kemudian menemukan karet vulkanisir pada tahun 1839. Dengan menambahkan belerang, membuatnya elastis dan cukup kuat untuk digunakan sebagai bantalan ban untuk sepeda. Pada awal abad ke-20, membuat ban bereksperimen dengan berbagai teknik untuk membuat produk mereka tampil lebih baik. Salah satu eksperimen tersebut mengarah pada penggunaan jelaga atau karbon dari berbagai proses industri yang dicampur ke dalam campuran karet. Dikombinasikan dengan benang katun, karbon hitam yang mengubah karet menjadi hitam membuat ban lebih tahan lama, lebih stabil, dan membuat ban lebih mudah melepaskan panas. Selain itu, karbon hitam membuat ban bisa bertahan hingga 8.000 km.

panas dari tapak dan sabuk ban yang juga membantu meningkatkan umur ban. Senyawa karbon hitam juga membantu melindungi ban dari sinar UV dan ozon yang dapat memperpendek umur ban. Nah, itulah jawabannya kenapa ban kendaraan berwarna hitam.

Ya, pertama kali jualan tuh kami jualan nasi bakar dan tusuk-tusukannya seperti angkringan begitu. Cuman kita kayak ada ide lagi karena kayak kalau hanya tusukan dan nasi bakar ini kan hanya tertuju dengan kayak kalangan yang umurnya sudah agak tua-tua begitu. Jadi kita cari cara supaya Gen Z ini juga mendekat ke kita gitu. Alhasil kita menemukan menu baru yaitu ada gizi ya seperti hotdog begitu dan sandwich bakar. Sandwich yang berukuran jumbo tapi tetap harganya itu tetap merakyat. Kalau misal ini berkembang ya semoga berkembang ya kan namanya kita usaha membuka bisnis cita-cita kita ya bagaimana supaya bisnis kita berkembang. Jadi mungkin nanti kalau sudah berkembang sudah bisa diterima khalayak rakyat Atambua, lebih dikenal banyak masyarakat Atambua mungkin kita nanti buka kedai dan pertama kali jual.

0: jaga malam di Produa Atom Buah. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, okay. Baru saja kita dengarkan sebuah lagu yang keren sekali dari miliknya Noah. Ada suara khas Ariel di sana yang berduet dengan penyanyi Ramen Girl ya, band Ramen Girl dengan lagu Suara Dalam Kepala. Wow, keren sih lagunya. Oke, okay, teman Pro 2 buat yang lagi enjoy, nikmati malam aja ya, nikmati kesempatan di malam hari untuk bisa refreshing, karena besok itu kan hari Jumat. Jadi untuk menyambut Jumat yang menyenangkan ini, pastinya otak kita itu udah mulai menstimulus diri sendiri, gimana memikirkan hal-hal yang

0: enak ya kan. Entah malam ini diisi dengan santai di rumah sambil mendengarkan lagu-lagu syahdu, atau sedang deep talk bareng orang-orang terdekat, atau mungkin sekadar yang menikmati keheningan malam setelah rutinitas yang padat. Semoga malam ini memberikan ketenangan dan energi baru ya buat semua yang mendengarkan. Buat teman Pro 2, selamat menikmati malam, selamat menyambut Jumat, dan selamat merasakan suasana yang penuh kehangatan. Malam ini apa playlist atau kegiatan andalan kamu, atau lagu yang pengen kami hadirkan untuk menemani suasana santai kamu, silakan langsung di WhatsApp 0851-3728-7493 ya, 0851-3728-7493, dan bisa ke Instagram RRI Pro 2 Atambua atau Facebook RRI Pro 2 Atambua. Ini ada yang gabung, terima kasih, kita langsung aja sapa dulu. Halo, selamat malam buat Nindi. Apa kabar Nindi? Kari, ini bisa request-request lagu, soalnya mau dengar lagunya Mario Geklau, Pulanglah. Bisa dong Nindi. Jadi mau dengar lagunya Mario ya, saya siapkan langsung buat kamu. Tenang aja, saya kan orangnya baik ya. Dan satu lagi, oke, terima kasih. Begitu sebut nomornya langsung gabung ya, namanya Regina. Halo Regina, apa kabar? Salam kenal kakak, ini dengan Regina mau ikut mendengarkan lagu di radio RRI. Oke, boleh-boleh banget. Lagu apa yang mau didengar? Dari Kristo Mahu, judulnya Jangan Pergi Dariku. Boleh, boleh-boleh aja. Kristo Mahu ya, Jangan Pergi Dariku. Oke. Kalau gitu gimana? Langsung kita mainkan. Ini dia lagu-lagu yang diminta, udah pada siap semuanya. Jadi tidak bakal lama, langsung hadir ke ruang dengar kamu. Dari punyanya Kang Mario Geklau,
1: Jaga Malam Pulanglah. Di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Ya, Tamung Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Waktu kita kurang lebih masih setengah jam lagi nih, spesial buat yang mau dengar lagunya. Semakin larut kayaknya makin asik ya buat nikmati lagu-lagunya. Oke, assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu dari Titu. Oke, wow, lagu tahun berapa ini ya? Lagu di era saya masih kecil kan. Oke, Titu ya. Oke, nanti kita carikan karena ini juga masih relate dengan selera anak muda. Terima kasih untuk partisipasinya buat siapa tadi, lupa lagi namanya. Lara Purnamasari. Terima kasih jauh-jauh dan selalu monitor. Thank you banget. Oke, dan juga selamat malam buat sahabat saya nih, ada yang gabung juga ya. Buat Leo. Apa kabar Leo? Kemarin pertandingan kamu berhadapan dengan Inggris. Oh, ini Lionel yang berbeda, bukan Lionel Messi ya. Makasih Leo, mau request lagu apa Leo? Deep Deal, spontan tanpa uhui gitu ya. Dari Deep Deal, spontan tanpa uhui. Oke, boleh. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Udah gabung di sini Leo. Dan kita masih punya kesempatan lagi di mana, coba kita lihat di Instagram. Oh, enggak ada ya. Oke, terima kasih banyak untuk yang masih setia. Dan tentunya tadi lagu yang direquest sama Lara apa ya? Oke ya. Judulnya oke, coba kita cari. Waduh, lagunya udah gak ada nih yang berjudul oke. Gimana kalau kita kasih lagu yang sama dari Titu tapi beda judulnya, yang judulnya Cinta Aku Gila. Mau gak? Semoga suka aja. Saya akan siapkan dan akan langsung hadir ke ruang negara kamu spesial. Karena waktunya udah sangat singkat, kudu langsung keburu kita putarkan lagunya ya. Dari Titu, ini dia, Cinta Aku Gila.

0: dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Jangan Galau Malam-Malam.
1: Oke, tamam bro dua. Kita udah di penghujung ya untuk bersama kita di Jaga Malam. Kini waktu udah mengantar kita di menit 47 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Banyak lagu-lagu sudah kami persembahkan, juga beberapa request tadi sudah kami hadirkan sesuai dengan permintaannya ya. Semoga terhibur yang lagi menikmati, dan kiranya lagu-lagu yang kami bikinkan juga bisa bikin kamu jadi semakin lebih fresh, lebih apa ya, terhibur, sehingga bisa sedikit melepaskan kepenatan atau kegalauan gitu. Untuk yang mau istirahat boleh, silakan istirahat. Yang masih mau terus dengerin Produ FM juga masih ada waktu. Satu jam lagi nanti sampai di jam 12 malam kita bakal temani kamu. Oke. Nah, ini terima kasih juga untuk yang udah bergabung ya tadi, banyak yang udah berpartisipasi. Sementara yang belum bergabung tapi lagi menikmati siaran Produ 2, tenang aja. Lagu-lagu yang akan kami bikinkan pastinya akan keren-keren dan bisa menemani kamu lagi. Kita akan akhiri dengan beberapa lagu yang sudah saya siapkan, salah satunya dari Zain dengan Side Effect. Langsung aja hadir ke ruang dengar kamu, menutup jumpa kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Sering mendengar istilah hedonisme, tapi tidak mengerti artinya. Hidup hedonisme sangat berlawanan arah dengan gaya hidup minimalis. Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani sedon, berarti kesenangan. Kata hedonisme muncul sejak awal tahun 433 sebelum Masehi, ketika Socrates mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pandangan hedonisme. Gaya hidup yang hedonisme berfokus mencari kesenangan pribadi dan kepuasan tanpa batas. Mereka yang bergaya hedonisme menganggap bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan cara mencari kenikmatan sebanyak mungkin, lalu menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasakan sakit. Sedangkan menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap setiap kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan dalam bentuk materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri orang yang bergaya hedonisme seperti tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, egois, dan sombong. Jadi, kamu memilih yang mana? Gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup minimalis?

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Awas, api, api, api.
1: Jangan kamu diam dah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa?
2: Oh, oh.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mendarat pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih, yaudah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Ya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi ya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kaum muslimin dimanapun anda berada. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar setia dimanapun anda berada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan berbagai macam perintah dan melarang dari berbagai macam larangan. Hal ini tidak lain adalah untuk kebahagiaan hidup kita semuanya. Karena sesungguhnya perintah Allah semuanya maslahat, dan larangan Allah Subhanahu wa taala pun semuanya mudarat bagi kita. Maka kaum muslimin dimanapun anda berada, kewajiban seorang hamba adalah untuk senantiasa bersungguh-sungguh memegang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita meremehkan perintah-perintah Allah dan tidak mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala pun meremehkan kita. Karena semakin seorang hamba mengagungkan perintah Allah, mengagungkan syariatnya, maka semakin hamba itu agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, semakin seorang hamba meremehkan syariat Allah, meremehkan perintah-perintahnya, dan meremehkan larangan-larangannya, maka semakin ia pun remeh di mata Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak peduli dengan dirinya. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin pendengar setia dimanapun anda berada, setiap kita berusaha bersungguh-sungguh untuk senantiasa mempelajari tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk mempelajari tentang apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Karena sesungguhnya ketika kita mengagungkan Allah, maka kita akan mengagungkan perintahnya, kita akan mengagungkan larangannya, maka semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berusaha untuk melakukan dengan sebaik-baiknya dan senantiasa istiqomah di atasnya. Kaum muslimin dimanapun anda berada, Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan tanda orang yang mengagungkan perintah Allah yaitu ia betul-betul memperhatikan waktunya, memperhatikan syaratnya, memperhatikan rukun-rukunnya. Ketika kita mengagungkan sholat, saat kita mendengarkan azan, segera kita tinggalkan kesibukan kita, segera kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita segera pergi ke masjid untuk berjamaah. Maka siapapun orang-orang yang kemudian sengaja ia berleha-leha saat mendengarkan azan, sengaja ia tidak segera pergi ke masjid, biasanya kata Ali Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berikan sanksi kepadanya. Apa sanksinya? Dijadikan hatinya berat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, pendengar setia dimanapun anda berada, bayangkan saudara-saudaraku, apabila kita ternyata termasuk orang-orang yang meremehkan perintah Allah, termasuk orang-orang yang tidak memperhatikan larangan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ditimpakan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat tentang perbuatan kita tersebut, betapa malunya kita di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, betapa meruginya kita pada hari kiamat nanti. Maka bagaimana keadaan kita? Apakah kita ridho amalan kita ditempahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata amalan kita sesuatu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala? Ternyata amalan kita adalah perbuatan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya.
Saudara-saudaraku seiman dimanapun anda berada, seorang hamba yang sadar bahwa dirinya adalah makhluk, bahwa dirinya adalah manusia yang akan kembali kepada Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam hidupnya, bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan ketakwaan. Dia tidak meremehkan sama sekali perintah Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Sekecil apapun perintah Allah akan ia agungkan seagung-agungnya. Dan sekecil apapun larangan Allah, ia pun berusaha untuk tinggalkan walaupun itu hanya makruh. Tidak seperti sebagian orang yang meremehkan perkara yang makruh dan mengatakan ini hanya sesuatu yang makruh saja, lalu ia pun melakukannya. Itu menunjukkan kurangnya menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang makruh bukan perkara yang diperintahkan untuk dilakukan, tetapi makruh adalah perkara yang diperintahkan untuk tinggalkan. Kaum muslimin dimanapun anda berada, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sahib menyatakan bahwasanya istiqomahnya hati seorang hamba dengan dua perkara. Yang pertama adalah cinta kepada Allah melebihi segala sesuatu yang kita cintai. Kita lebih mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cinta kepada yang lainnya, sehingga kita lebih pentingkan perintah Allah, kita lebih pentingkan agamanya daripada yang lainnya. Adapun kata beliau yang kedua, yaitu adalah mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana mengagungkan perintah Allah dan larangan Allah itu muncul dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah, maka kita akan agungkan perintah-perintahnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dimanapun anda berada, ketika seseorang sholat, syariatnya kita menyuruh untuk memulai dengan takbir. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa demikian? Di antara hikmah yang yaitu hati kita benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar membesarkan perintahnya, maka saat itu kita akan menjadi hamba yang khusyuk dalam sholat kita. Tetapi ketika ada sesuatu yang lain yang lebih besar di hati kita selain Allah, maka saat itu kita tidak akan bisa khusyuk, kita tidak akan bisa bersungguh-sungguh menjaga kekhusyuan dalam sholat kita. Walaupun kita kursus bagaimana khusyuk dalam sholat 1000 kali, tapi kalau hati kita tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah, maka dia tidak akan bisa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku seiman dimanapun anda berada, jadikan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar di dada-dada kita. Jadikan Allah Subhanahu wa taala yang teragung di hati kita, sehingga kita pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, mengagungkan perintah-perintahnya, demikian pula larangannya, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sunnah-sunnahnya, dan kita tidak meremehkannya. Kaum muslimin, saudara-saudaraku pendengar setia dimanapun anda berada, ketika seorang manusia sadar bahwa dirinya adalah makhluk dan bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sadar bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak ia sembah, yang berhak ia dia ibadahi. Maka hamba yang sadar akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, tidak ada sesuatu yang lebih nikmat di hatinya kecuali bermunajat kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang paling dahsyat di hatinya daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku pendengar setia dimanapun anda berada, seorang hamba yang mengagungkan ibadah kepada Allah, maka dia akan benar-benar memperhatikan ibadah tersebut. Berbagai macam cara ia lakukan karena ia merasa butuh kepada ibadah. Ia merasa bahwasanya itu tujuan kehidupan dia di dunia ini. Ia tidak hidup di dunia ini untuk bermain-main. Dia tidak hidup di dunia ini untuk bersenda gurau. Akan tetapi dia sadar bahwasanya ia hidup di dunia ini Allah ciptakan untuk ibadah kepadanya. Bahkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman tidak akan pernah didapatkan oleh seorang hamba tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman dimanapun anda berada, inilah sebagai sebuah peringatan untuk kita semua dan diri saya, bahwasanya semua kita adalah hamba Allah
yang seharusnya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

Baik, Teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai selama kegiatan belajar di sekolah. Langkah ini diambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Kemendikdasmen menilai penggunaan gawai di kalangan pelajar semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, interaksi sosial, dan kesehatan fisik maupun mental siswa. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen Rusprita Putri Utami menegaskan kebijakan itu berlandaskan upaya perlindungan anak. Info selanjutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A mendukung pelaksanaan asesmen siswa baru selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Asesmen siswa baru dinilai penting mencegah stigma terhadap anak sekaligus mendukung pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing siswa. Kemen P3A mengatakan asesmen menjadi dasar bagi guru untuk memahami kondisi setiap anak, sehingga pendekatan pembelajaran tidak dilakukan secara seragam. Info terakhir, Kementerian Perhubungan Kemenhub terus mendorong transformasi pelabuhan nasional melalui pengembangan Green and Smart Port yang berkelanjutan. Program itu mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dan inovasi teknologi dalam sistem kepelabuhan nasional yang semakin modern. Menhub Dudi Purwagani menyampaikan program Green and Smart Port Asri 2026 menjadi pencapaian penting mewujudkan pelabuhan yang lebih berkelanjutan. Menurutnya, langkah tersebut memperkuat sistem logistik nasional, menjaga kelancaran distribusi pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Info ini selengkapnya bisa kamu akses di portal berita RRI.co.id. Sekian info Pro 2.

0: Jamu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah.
3: Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper! Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sebenarnya melihat misalnya coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Oke, teman Pro 2, kita masih di Sepada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, menjaga pola makan, rutin bergerak dan tidur cukup ini masih menjadi cara paling efektif untuk membantu menjaga suasana hati dibandingkan mengandalkan minuman yang diklaim bisa meningkatkan mood, ya, menurut ahli gizi. Dilansir dari Eating Well, berbagai produk yang dipasarkan sebagai mood boosting drink memang semakin populer. Namun para ahli mengingatkan bahwa manfaatnya belum terbukti secara konsisten untuk mengatasi stres, kecemasan maupun perubahan suasana hati. Meski beberapa bahan seperti L-theanine dan ashwagandha memiliki hasil penelitian yang menjanjikan, bukti itu diperoleh dari penelitian terhadap masing-masing bahan dengan dosis tertentu, bukan terhadap seluruh produk minuman yang dijual di pasaran. Nah, sebagai gantinya, para ahli menyarankan sejumlah kebiasaan sederhana yang telah didukung bukti ilmiah untuk membantu menjaga suasana hati. Salah satunya adalah mengonsumsi makanan secara teratur. Ahli gizi Emily Van Eich mengatakan makan secara konsisten sepanjang hari adalah cara yang sering diabaikan untuk membantu menjaga mood dan tingkat energi. Ia menyarankan mengombinasikan karbohidrat dengan protein serta lemak sehat pada setiap waktu makan. Aktivitas fisik juga berperan dalam menjaga suasana hati. Bahkan gerakan ringan tetap bisa memberikan manfaat apabila seseorang belum sempat berolahraga dalam durasi yang lebih lama. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC merekomendasikan aktivitas fisik intensitas sedang selama sedikitnya 150 menit setiap pekan disertai latihan kekuatan 2 hari dalam seminggu. Tidur yang cukup juga menjadi faktor penting. Orang dewasa dianjurkan tidur sedikitnya 7 jam setiap malam untuk membantu mengurangi stres sekaligus menjaga kesehatan mental. Selain itu, para ahli mengingatkan agar konsumsi kafein dan alkohol tidak berlebihan. Terlalu banyak kafein dapat memicu rasa gelisah, kecemasan, dan mengganggu kualitas tidur, terutama bila dikonsumsi pada sore atau malam hari. Sementara alkohol bisa memberikan efek rileks sesaat. Terapi berpotensi menurunkan kualitas tidur dan memengaruhi suasana hati dalam jangka panjang. Menurut para ahli, minuman mood boosting tetap bisa menjadi pilihan bagi sebagian orang, terutama sebagai pengganti minuman beralkohol. Namun manfaat yang dirasakan kemungkinan juga berasal dari kebiasaan berhenti sejenak untuk beristirahat dan menikmati minuman tersebut, bukan semata-mata dari kandungan bahannya. Ya, gimana teman produa? Jadi udah bisa jaga suasana hati kamu? Okay. Ya, semoga happy selalu deh hari ini ya, suasana hati kamu ya. Okay, dan tetap di Sepada Pro 2 FM karena kita masih hadirkan informasi juga musik yang seru dan asik. So stay cool.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: belanjaannya 50.000 ya kak, mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.